0: dunia terjengang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
2: Hai Cik Kis.
1: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
2: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan mana lah ya?
1: Lagi perumpamaan kita.
2: Apa mana? Peribahasa lah. Kembali ke peribahasa.
1: Peribahasa apa hari ini Wak?
2: Koyo kodok nengisor batok.
1: Oh, koyo kodok nengisor batok.
2: Ya, pandai.
1: Seperti katak di bawah tempurung.
2: Ah, betul tu.
1: Oh, maknanya katak ni kodok.
2: Kodok.
1: Kodok nengisor.
2: Ngisor batok.
1: Oh, batok tu tempurung
2: batok
1: lah.
2: Batok tempurung.
1: Ha, itu bunyi dia.
2: Itu bunyi dia.
1: Kayu kodok nengisor batok.
2: Ya.
1: Seperti katak di bawah tempurung.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino.

0: Dari Selat Brau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selat Brau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang, biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Permata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Rizman Tulus, lagu yang bertajuk Teh Hijau baru saja menghiburkan anda di Johor FM Permata Selatan 8.16 minit pagi bagi segmen Aura Permata. Selamat pagi semuanya. Dah sarapan ke belum? Kenalah sarapan isi perut sikit kan? Tapi kurangkan manis-manis sikit lah untuk minuman tu. Manis tu kat senyuman anda saja. Macam biasalah. Okey, untuk ramalan cuaca di negeri Johor pagi ni kan, Jabatan Meteorologi Malaysia dah keluarkan amaran ribut peti lah. Lagi-lagi di Johor, di mana sehinggakan dijagakan sehingga jam 9 pagi bagi di daerah Batu Pahat, Pontian, Muar dan juga Tangkat lah. Dan juga kalau kita tengok untuk petang nanti, ribut peti juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dah ada malam diramalkan dengan keadaan jerebung ya. Jadi pada hari ini, kalau ada merancang untuk aktiviti luar, kita tengoklah keadaan bersesuaian atau tidak. Kadang-kadang dengan keadaan cuaca begini, golongan berisiko ni selalulah mudah orang kata trigger dengan penyakit-penyakit mereka lah. Contohnya kanak-kanak, batuk, sesema, tiba-tiba tahu asma. Sama juga untuk kita ni golongan dewasa. Jadi kalau kita tidak bersesuaian untuk buat aktiviti di luar, tak apa, hari ini istirahat aja di rumah, dengarkan Johor FM dan juga dengarkan, orang kata, buatlah aktiviti yang bersesuaian bersama dengan keluarga anda. Paling penting, kekal setia bersama dengan kami tiga frekuensi. Anda boleh dengarkan di 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk sebelum kita meneruskan hiburan yang seterusnya, sekali lagi Merana kongsikan untuk anda, boleh bersiap sedia sama-sama kita menonton di TV1. Untuk Selamat Pagi Malaysia, di mana kita ada seleksi pagi. Macam Merah cakap, kita bersama dengan dua rakan penyampai yang ada berada di Langkawi FM dan juga Pahang FM lah. Kita ada DJ Azwan dan juga DJ Yaya. Kita nak dengarkan jugalah perkongsian di negeri.

Johor macam mana, di Pahang apa cerita, dan juga di Langkawi FM juga apa cerita. Jadi sama-sama boleh tonton Cik Merah di situ, selain daripada mendengarkan kami merusi frekuensi yang ada ataupun merusi aplikasi RTM Click. Apa? Basah pun ye-ye? Kejap-kejap ada. Takkan tak ada. Kejap saja lagi akan Merah siarkan koleksi lagu-lagu pop ye-ye permintaan rakan pendengar. Tunggu kejap ni. Kita berhibur seketika. Okey, pagi ni kita twist sikit dengarkan Baby Shima dan juga Fairuz Misrai, Ikatan Asmara. Ingat tahun 2020 lah lagu ni dikeluarkan. Untuk anda kita layan lagu ni.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Ladies and gentlemen, please arise for the love...

0: DJ Azwan, Yaya dan juga Cik Merah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Yang kelihatan DJ Hazwan sahaja.
0: Okey, kita nampak atas pakai biru, merah. Hazwan berhitam ya Hazwan.
3: Biasalah sejuk-sejuk ni.
2: Sejuk. Pahang kan dia punya warna bendera.
0: Itulah bendera Pahang, hitam putih. Gitu. Okey, kita nak tanya dululah kepada ketiga-tiga ni. Apa khabar, sehat ke tidak? Pagi tadi makan apa sarapannya?
2: Sarapan.
3: Okey, start dengan sehat Pahang. Tapi tak makan lagi.
2: Tak makan lagi.
3: Tak makan lagi. Lepas habis konti ni baru makan.
0: Nanti suara tak keluar.
2: Ini panggil apa? Intermittent fasting
0: Okey, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ni dekat setiap negeri, apa yang menarik? Kita nak ke mana dulu? Faham? Kita bersama dengan Hazwan dulu.
2: Hazwan, silakan Hazwan.
3: Okay. Dengan saya. Okey, baik. Orang kata sambutan Pahang untuk hari ini kita akan diadakan pada hari esok bermula 7 pagi dan 7 pagi. Jaya.
0: Boleh Hazwan, demi Hazwan kami okey saja.
2: Inilah pasal orang pun makan sarapan tadi tak dengar.
0: Awak kena sarapan Hazwan.
3: Saya punya skrin ni saya mencari dah.
2: Rupanya skrin pun tak sarapan ni.
0: Tak sampai. Okeylah, tak apalah, kita pergi sekejap lah. Kita pergi Johor lah, Johor.
1: Boleh.
0: Dah semangat. Johor.
2: Okey.
0: Cik Merah, Cik Biru.
1: Ya. Sama Johor ni kan?
0: Sama dengan bendera Johor. Okey, Cik Merah, apa yang menarik di Johor sempena dengan Hari Kebangsaan ni?
1: Okey, sebelum saya menjawab pertanyaan tu, sebab tadi tanya dah sarapan ke belum kan? Saya tepat jam 3 pagi tadi dah bangun. Saya terus sarapan 3 pagi ya, sebab nak bersiap sedia nak keluar di TV 1 lah pagi ni.
2: Terima kasih.
1: Okey.
2: Sarapan apa yang pukul 3 pagi tu?
1: 3 pagi tu yang mudah-mudah aje lah Kita makan roti ke, ada telur sikit, minum air panas sikit, bagi segarkan diri kita lah. Barulah saya boleh rasa macam bertenang sikit nak bercakap. Okey, jadi saya nak meneruskan dengan perkongsian untuk di Johor. Okey, terima kasih tau Terence dan Syafika. Dan juga saya nak menyapa rakan kita di Pahang FM dan juga Langkawi FM. Hai. Okey, jadi Merah tinggalkan dengan bagi dengan sedikit pantun dahulu, okey? Jalur gemilang berkibar megah ditiup bayu di tengah laman. Salam merdeka dari Cik Merah menyapa di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk cerita dari selatan tanah air ini, pagi ini kami nak kongsikan sedikit mengenai sambutan Hari Kebangsaan kali ke-69 peringkat negeri Johor yang akan berlangsung pada 31 Ogos di dataran Tanjung Emas Mua. Kalau orang Johor panggil Muo. Okey, dan acara ini dijadualkan bermula seawal 7 pagi dengan kehadiran Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, Setiausaha Kerajaan Negeri serta para tetamu jemputan. Dan antara yang menarik perhatian ialah adanya pembarisan dan perarakan kontijen, iaitu serta kenderaan dengan Angkatan Tentera Malaysia mengetuai pembarisan. Dan juga anda akan menyaksikan kibaran jalur gemilang bendera negeri Johor serta bendera daerah-daerah di Johor. Memang meriah lah kalau dapat tengok sendiri tau suasana pembarisan ini. Jadi turut memeriahkan juga acara kumpulan ada pancaragam daripada Markas 7 Bridget Sekolah Tinggi MUA, Sekolah-Sekolah Mendengar serta Sekolah Tinggi Cina Chunghua. Dan menariknya golongan kanak-kanak tak ketinggalan lah. Ada juga penyertaan daripada anak-anak kita ni melibatkan tabika perpaduan, tabika kemas, tabika swasta dan juga prasekolah Johor. Dan selain itu juga sikit lagi kontijen daripada Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun NGO, Institusi Pengajian Tinggi dan pelbagai lagi turut mengambil bahagian. Kontijen perarakan terbaik pula bakal menerima hadiah kemenangan. Okey, kalau nak rasa suasana merdeka lebih awal, okey, kami nak menjemput Fiesta Malam Ambang Merdeka 2026 turut berlangsung di lokasi sama pada malam 30 Ogos. Malam ni lah. Okey, bermula 8 malam sehingga jam 12.30 malam ada persembahan artis, semestinya pertandingan isukan cawangan sabutan bertuah persembahan kebudayaan dan sudah tentu pertunjukan bunga api sebagai kemuncak acara. Okey, jadi untuk yang mana berdekatan ataupun baru saja nak merancang ke Muar, boleh sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Muar. Okey, 31 Ogos sekali lagi, sama-sama kibarkan jalur gemilang, hayati semangat kemerdekaan dan raikan semangat Malaysia Madani bersama-sama. Itu cerita di Johor. Okey, kembali untuk rakan kita Terence dan Syafiqah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia.
2: Terima kasih, wow. Cik Merah, Cik Biru hari ini.
0: Cik Merah, Cik Biru, Cik Kuning hari ini.
2: Oh, ya kan?
0: Semua warna bendera kita ada.
2: Semua warna bendera ada. Tengok yang dekat Kedah pula macam mana.
0: Tu dia Kedahnya. Langkawi. Langkawi FM. Yaya. Pakai baju apa hari ini? Merah.
4: Hai, hai.
0: Ada bunga sekuntum.
2: Ada bunga sekuntum kuning.
4: Kita ada. Ada bunga kuning ya, mewakili warna semua bendera lengkap. Okey, merah, biru dan juga putih.
0: Wow, dan kuning. Ini memang betul semangat Hari Kebangsaan. Okey, Yaya, dekat Langkawi, apa yang menarik sempena Hari Kebangsaan ini?
4: Okey, baik. Berita dari Langkawi, saya nak kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan happy belated birthday untuk Syafiqah.
0: Wow,
4: bulan merdeka. Geng merdeka. Okey, baik. Jadi sebelum itu saya nak kongsikan aktiviti yang berlangsung ya. Sempena Hari Kebangsaan di sekitar Langkawi ni, nak kongsikan jugalah konten-konten atau kandungan media sosial Langkawi FM. Okey, banyak kandungan yang kami telah hasilkan sempena sambutan Hari Kebangsaan ni yang kelapangan bolehlah singgah di media sosial Langkawi FM seperti di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube Langkawi FM. Okey, kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan di Langkawi kian terasa apabila pelbagai pihak ya menganjurkan program kibar jalur gemilang. Okey, antaranya kira-kira 44 agensi persekutuan dan negeri memeriahkan program kempen kibar jalur gemilang daerah Langkawi 2026. Okey, seramai lebih 150 orang wakil pelbagai agensi berkumpul di dataran Menara Maha bagi menyatakan kecintaan dan menyemarakkan Bulan Kebangsaan tahun ini. Program turut disertai beberapa badan bukan kerajaan, NGO tempatan. Dan majlis pelancaran disempurnakan oleh Pegawai Daerah Langkawi Nasrun Muhammad Sharif dan hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA Datuk Seri Iskandar Muhammad Kaus. Dan majlis dimulakan dengan laungan Merdeka dan diakhiri dengan edaran jalur gemilang kepada semua peserta program. Dan semangat kecintaan terhadap negara terus meresap kepada kanak-kanak cilik, di mana kira-kira 30 orang kanak-kanak Tabika Kemas, Kampung Bayas mengambil bahagian dalam memperagakan pakaian bertemakan jalur gemilang.
0: Wah.
4: Okey, dan mereka beramai-ramai juga menunjukkan bakat mereka menyanyikan lagu Tanggal 31. Ah kan. Oh. Nyanyian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad. Dan semalam ya meriah di kawasan Kuah apabila orang ramai membanjiri salah sebuah pasaraya di sini dengan menghadiri program Jiwa Komuniti Madani anjuran Jabatan Penerangan Negeri Kedah bersama Komuniti Madani. Pelbagai pengisian yang persembahan ada sajak merdeka, nyanyian lagu patriotik, pertandingan busana tradisional, pameran oleh agensi kerajaan, jualan rahmah merdeka dan juga edaran jalur gemilang. Dan yang paling tak boleh dilupakan semalam ada berlangsungnya Langkawi Merdeka Cup Nostalgia 1993 atau Piala Merdeka Langkawi Nostalgia 1993 berjaya menghimpunkan hampir 95% pemain dari Kedah dan Singapura pada perlawanan akhir Piala Malaysia 28 November 1993 dan 8,000 lebih penonton yang menghadiri Stadium Langkawi semalam. Memang sangat-sangat meriah.
2: Terima kasih Yaya. Kita nak bagi peluang pada Abang Azwan pula sebab Abang Azwan tadi dia tak sempat makan breakfast, sekarang dia dah makan sikit. Komputer pun dia dah bagi makan sikit. Okey, macam mana Abang Azwan dekat Pahang ada apa?
3: Silakan. Okey, baik. Pada hari esok pagi, sempena Hari Kebangsaan ke-69 Peringkat Negeri Pahang akan berlangsung di Padang Kemuntin di Kuantan, Pahang. Bermula pada pukul 7 pagi dengan melibatkan 5,650 75 peserta dengan 1,445 orang petugas dan keseluruhannya 152 kontinjen yang akan ambil bahagian. Daripada jumlah tersebut, 87 kontinjen akan menyertai perarakan berjalan kaki melibatkan 4,356 peserta, manakala 65 kontinjen berkenderaan akan melibatkan 1,249 peserta bersama dengan 615 buah kenderaan. Dan dari segi konsep pula, orang kata akan menampilkan persembahan statik, perarakan berjalan kaki dan juga perarakan berkenderaan dengan keseluruhan dibahagikan kepada 7 segmen. Dan bermula dengan ketibaan rasmi Pembesar Negeri, keberangkatan tiba ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang.
2: Baik, okay. Terima kasih Azwan. Dengan itu kita telah kesuntukkan masa. Terima kasih kerana sudi memberikan sedikit sebanyak intipati apa yang bakal berlangsung di Pahang nanti, tuan sekali di Kuantan. Terima kasih kepada Cik Yaya dari Langkawi dan terima kasih kepada Cik Merah.
1: Ya, sama-sama.
0: Awak memang kena sarapan Azwan. Makin lama makin slow suara. Pergi sarapan dulu Azwan. Dah tak berapa okey dah tu. Okey, terima kasih sekali lagi Azwan, Yaya dan juga Cik Merah. Bye, assalamualaikum.
1: Bye, waalaikumsalam. Jumpa lagi.
4: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye Cik Merah,
2: okay. Bye. Okay. Kita memang ceria di konti masing-masing. Tuan-tuan sekali bersiaran.
1: Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, itulah dia tadi sebenarnya di mana kami ni ada tiga penyampai. Saya Cik Merah di Johor FM dan rakan kita sebenarnya Azwan di Pahang FM dan juga Yaya, kawan saya tu di Langkawi FM. Kami bersiaran tiga orang serentak menerusi Selamat Pagi Malaysia di TV1. Jadi kita dengarlah tadi perkongsian di Pahang apa cerita, dekat Langkawi apa cerita dan di Johor pula untuk sambutan Hari Kebangsaan di Johor, dekat mana? Dekat Muar kan? Okey, baik. Waktu ni 8.42 minit pagi. Waktu yang dinantikan rakan-rakan kita. Katanya kopi pun dah sejuk. Jadi kita nak segar-segarkan balik diri anda. Selepas ini kita akan berhibur dengan Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih.
5: Hello Permata kini tampil dengan wajah baru. Aura Permata, lebih segar, lebih bermakna.
6: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
5: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
6: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
5: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
6: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
5: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
7: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegawe.
6: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
5: Aura Permata,
7: Aura Permata.
6: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Bob Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi, pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Tip hormati jalur gemilang.
7: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
6: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
7: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan.
6: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
7: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk daripada segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.

0: doakan dia berjaya tau.
1: Masih berbisa.
2: Apa kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
1: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
1: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
1: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
2: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
1: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
2: Memang terbaik lah.
9: Sembilan 12 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih lagi kekal, segar dan ceria bersama dengan saya Cik Merah di Aura Permata lah. Kerana pada pagi ini anda akan dihiburkan dengan lagu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Jadi caranya anda boleh terus menghantarkan komen lagu-lagu yang anda nak dengar. Kerana penerbitnya Sofi Nawawi dah membuat hantaran melalui Facebook. Jadi dari situ Merah cubalah susun yang terbaik berdasarkan permintaan rakan pendengar untuk di jam ini sehingga jam 10 pagi sahaja. Sebab tadi kita dah berikan ruang untuk seleksi di Selamat Pagi Malaysia di TV1 dan dah dihiburkan dah sebenarnya dengan berapa lagu dah Merah siarkan untuk koleksi lagu Pop Ye Ye. Macam tadi anda dah dengarkan SG Bang, lagu yang bertajuk Di Manakah Seku, permintaan Latif Putra Johor. Dan juga ada persembahan Rahman Hassan, Semoga Berjaya, permintaan Muhammad Najib. Dan juga Halim, Kisah dan Tauladan, permintaan Mas Armin kita. Jadi nak meneruskan hiburan lah dengan permintaan rakan kita yang seterusnya untuk Merah siarkan hiburan pagi anda. Iaitu kita akan dengarkan permintaan Asma Kasim. Rakan kita nak dengarkan lagu yang bertajuk Apakah Dosa bersama Ismail Kasdi dan juga Jejak. Permintaan Zadiah Markum memilih Zun.

0: Biasa.
1: Apa kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi, pastinya di Johor FM.

pagi Johor FM. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itu dia tiga frekuensi kami. Anda boleh dengarkan radio Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Yang mana sedang memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kami mendoakan agar selamat sampailah ke destinasi yang anda tujui. Adakah baru hari ni nak balik kampung? Tak apa. Jalan raya ni kita berkongsi. Jadi kita memandu ni tenang-tenang aja lah pada hari ni ya. Okey, seketika sebenarnya sebelum kita nak meneruskan dengan pop ye ye, sebelum kita nak twist, sebenarnya nak kongsikan sedikit mengenai ini perkara penting juga tau, indeks pencemaran udara IPU di Johor lah, di mana kalau kita lihat untuk di 8 lokasi Segamat, Tangkap, Batu Pahat, Keluang, Lakin, Pasir Gudang dan Pengerang Kota Tinggi, di 8 stesen tersebut pemantauan kualiti udara setakat 8 malam tadi berada di tahap sederhana. Jadi untuk bangsa Johor, okay, anda dinasihatkan untuk teruslah berwaspada. Okay, kita kurangkan aktiviti luar kalau kita mengalami ketidakselesaan, dan juga sentiasa mengikuti juga tahu perkembangan bacaan IPU dari semasa ke semasa. Dan kita nak meneruskan lagi untuk lagu yang seterusnya. Selepas ini anda akan dengarkan permintaan Budi, nak dengarkan Mas Mona bersamaan Jeffrey Dean, dan juga anda akan dihiburkan Wakna Kita Memilih Kasih Berjanji Inadan. Dan ini dia juga Kamsiah Mahat Memilih Salam Muhibah bersamaan E. Ramli untuk anda.

0: pilihan yang baik melainkan yang terbaik. Johor FM Permata Selatan.
1: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
2: Tak boleh Kak Mira, bahaya.
1: Kenapa?
2: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
1: Ha, hilang pun? Hilang ke?
2: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
1: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
2: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
1: Tak nak.
2: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
1: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Hai semua, macam mana pagi ni? Seronok tak dengar lagu koleksi lagu-lagu lama yang kita bertuis sedikit? Sebenarnya lagu-lagu begini semua peringkat umur boleh layan tau. Ada yang menyegarkan pagi anda. Dan sambil-sambil itu, Cik Merah ketika ini nak menyapa sedikit kepada pendengar yang hadir, yang mana menghantarkan komen menerusi di Facebook Johor FM. Sekali lagi Merah nak kongsikan, di WhatsApp kami ni kita tak dapat terima lah kiriman anda. Kita intai di Facebook dulu eh. Jadi kita ada Kamaruzaman Kamar, katanya selamat pagi untuk Cik Merah dan kawan yang pendengar di radio Johor FM Permata Selatan. Ada juga Pak Yo Senai JDT, Kak Jaimah Ramli hadir, Nana Ruziana. Eh Cik Merah, selamat bergunti lah, salam hujung minggu ya untuk semua pendengar Johor FM. Pagi ni layan pop ye ye, pasti terhibur. Ah, mestilah. Kita ada juga Abdullah Ali, Bahrum Mat Isa, Kak Enisa, Kak Rugaya kita. Ada juga Cik Yusof yang berada di Segaman. Encik Abdul Jalil Paimin ni kata hari ni rehat aja di rumah bersama dengan cucu yang balik bercuti. Itulah hari cuti, manfaatkanlah sebaik-baiknya, luangkan masa bersama dengan keluarga. Telefon, tab ke, komputer, tablet, apa semua kita letak tepi. Okey, jom kita nak meneruskan hiburan yang seterusnya. Selepas ini, kita nak dengarkan lagu J. Kamisah Irama Desa Seberang. Ini dia permintaan Asma Mazlan. Dan juga nantikan M. Syarif Pujaan Hati, permintaan Ida Wahida. Tetapi kita berhibur seketika Tom Jones, Delilah. Rakan kita ini yang berada di Keluang, Hashim, nak dengarkan lagu ini.

0: dipersembahkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Johor FM.
0: Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

Baiklah, untuk waktu ni 9.52 minit pagi di Johor FM. Sempat lagi berhibur dengan dua lagu untuk Pop Ye Ye Kawan Yang Pilih. Sebelum kita ikuti Dunia 10 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Jadi meneruskan hiburan, jom kita dengarkan permintaan Mas Mona JDT. Akak kita nak dengarkan A. Rahman On, lagu yang bertajuk Aku Nak Pulang, dan juga Jamal Amal memilih Oh Fatimah, persembahan A. Ramli.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

semua. Okey tak tu? Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil, ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak G nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak G, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak G ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak G untuk hari ini. G tu apa? G tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

Jerai Pembul Mata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor, 11.20 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Itu dia persembahannya Kembara, lagu yang bertajuk Hati Emas, baru saja menghiburkan anda menerusi segmen Aura Permata untuk edisi hari Ahad bertarikh 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Cepat aja masa berjalan. Sebenarnya kita dah berada di jam yang terakhir, teman-teman bersama dengan Cik Mira, dan juga sekejap saja lagi kita nak melangkah waktu tengah hari. Saya kira

waktu begini berlakulah kesibukan di dapur kerana akak kita nak menyediakan juadah untuk makan tengah hari bersama dengan yang tersayang. Tapi ada juga yang kata, Cik Merah, hari ini kita gantung kuali lah, ada jemputan. Yang paling penting sekali hari ini, semoga apa jua perancangan anda dipermudahkan hendaknya. Kalau Merah tengok juga cuaca di sekitar RTM Johor kan, cuacanya memang agak panas, tapi dia macam panas yang berangin, macam mungkin ada petanda juga dengan keadaan nak hujan ke macam mana, kita tengok. Nanti kita akan kongsilah dari semasa ke semasa melalui jabatan Betulgi Malaysia. Sambil-sambil itu juga, jangan lupa boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Tiga frekuensi kami, 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Untuk di kawasan utara Johor, 105.3. Bagi kawasan pantai timur Johor, boleh dengarkan kami di 92.1 MHz FM. Kita meneruskan hiburan seketika. Koleksi lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an menemani anda.

0: doakan dia berjaya tau.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar Jalur Gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan Jalur Gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Eh serius, belum sampai lagi ke program Menani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan Rahmah Madani, Job Exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memaknai harapan rakyat.
1: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan. Johor FM.

Persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Aku Cinta Padamu, baru saja menghiburkan anda. Ada satu perkara ni Mera nak kongsikan. Ini perkongsian melalui Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara tidak sihat. KKM menyarankan agar anda semua, sama-sama kita lah ni, mempraktikan 7 langkah pencegahan utama, iaitu pastikan kita ni sentiasa kekal hidrasi tubuh dengan minum air kosong secukupnya, dan juga hadkanlah aktiviti luar. Mungkin kita boleh kurangkan keberadaan dan juga aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini. Ada baiknya juga kita pakai pelitup muka, iaitu face mask kan. Pakailah, sangat digalakkan. Dan juga jaga kebersihan diri anda, segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar. Dan juga anda boleh kawal kualiti udara dalaman dengan memastikan persekitaran di dalam rumah sentiasa bersih dengan cara penggunaan alat pendingin hawa dan juga penapis udara adalah amat disarankan. Dan selain daripada itu juga elakkan pencemaran tambahan, iaitu hentikan sebarang sumber pencemaran seperti amalan merokok yang membahayakan kesihatan paru-paru seisi keluarga. Dan terakhir, aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan anda ketika memandu. Boleh gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masa. Baik, kita meneruskan hiburan Aman Shah, lagu bertajuk Adikku Pandai Menari.

Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Baiklah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk anda bersama dengan saya, Cik Mira. Terima kasih semua yang bersiap sedia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Ada yang dari jam 6 pagi tadi, ada yang keluar rumah terus on Radio Johor FM. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Mungkin ada sapaan rakan pendengar yang tak dapat Mira ke udara kan, tapi jangan risau, selepas ini bersambung lagi nama-nama anda dari semasa ke semasa, rakan-rakan saya akan ke udara kan. Dan kalau kita lihat beberapa jam saja lagi di mana kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Jadi pada malam ini untuk Malam Ambang Merdeka, ke manakah lokasi yang anda nak pergi? Tapi tak apa, yang penting kibarkan jalur gemilang setinggi yang mungkin dan nantikan tepat jam 12:30 malam kita laungkan dengan laungan Merdeka, Merdeka dan Merdeka. Di Johor FM juga bersiaran selama 24 jam. Nantikan sahaja, kejap saja lagi akan bersama dengan DJ Sofina Wawi untuk segmen Johor selepas semalam. Jadi Mira undurkan diri, insyaAllah kita berjumpa lagi di bulan hadapan. Assalamualaikum, bye-bye. Mira balik dulu.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.
0: Johor FM.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya hari ini. Mestilah ceria. Cuti kan? Takkan tidak ya. Hari Ahad hari ini 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Lagi beberapa jam saja untuk kita menyambut kedatangan ambang kemerdekaan untuk tahun ke-69. InsyaAllah hari ini pun, seperti yang Cik Merah katakan tadi, kami bersiaran 24 jam lah eh. Sangat istimewa. Sebab apa siaran 24 jam ni tak selalu ada tau. Jadi malam ini, dengarlah Johor FM sampai ke subuh nanti ya. Terima kasih kepada sahabat saya Cik Merah yang menceriakan pagi kita hari ini. Dan insyaAllah bersama dengan saya Lily Khalid sampai pukul 6 petang nanti. Boleh ke tidak? Ada yang baru nak kibarkan bendera ke? Baru nak pasang bendera Malaysia? Tak apa. Jalur gemilang di mana-mana sekarang ini. Ini sebagai rasa kita cinta kepada negara. Zahirkan rasa itu dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan insyaAllah lagu-lagu berkaitan kemerdekaan pun ada. Kami sajikan kepada anda. Jadi di mana saja anda berada waktu ini. Di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terus kekal setia bersama dengan kami di Johor FM. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

ada Rindu daripada Crystal baru saja menghiburkan kita. 12.34 minit tengah hari waktu ini. Harap semuanya terhibur dengan sajian yang kami berikan kepada anda. Janji dulu. Dengar Johor FM Permata Selatan nak pergi mana tu? Masing-masing mencari ya. Nak menyambut ambang kemerdekaan dekat Johor saja. Setiap daerah ada sambutan. Itu yang menariknya di negeri Johor ya. Kita berkumpul malam ini kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Dan pastinya ada persembahan juga aktiviti yang disusun cantik untuk bangsa Johor. Esok pagi, pula 7 pagi eh. Sambutan Hari Kebangsaan. Ini peringkat kebangsaan dekat Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya. Sempat lagi malam nanti kan, lepas tengok bunga api tu gerak ke Putrajaya pula. Betul tak? Saya pasti kalau tengok dekat media sosial malam ni, mesti ramai buat siaran langsung dekat Dataran Putrajaya. Kalau tengok tempoh yang lepas eh, tahun-tahun yang sudah, masing-masing sebelum subuh dah berkampung dekat Dataran Putrajaya kan. Jadi tahun ini pun masih ada untuk perbarisan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya ya. Dijemput hadir untuk semua rakyat Malaysia. Kalau ada rakan-rakan dari luar Malaysia tu datang, kita war-warkan. Ini sambutan yang selalu kita raikan setiap tahun untuk menyambut kedatangan kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun ini ya. Selamat tengah hari untuk sahabat-sahabatku yang mana sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Bersama dengan saya Lily Khalid yang akan menemani anda sampailah pukul 6 petang nanti. Kita berhibur dan juga ada pengisian tentang kemerdekaan. Sudah pasti kalau bukan kita, siapa lagi kan? Rakyat Malaysia dan juga bangsa Johor sendiri. Susunan lagu yang cantik untuk menemani hari anda. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

Ezra dan juga Eva dengan lagunya Dua Insan baru saja berlalu. 12.48 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami menerusi tiga frekuensi Johor FM ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Untuk anda yang mana baru dengarkan Johor FM ni, tak apa. Hari ni kita memang belanja habis-habisan sempena merdeka ni. 24 jam bermula 12.30 malam nanti sampai subuh esok. Kami bersiaran untuk temani ambang merdeka anda semua. Baik, itu nanti kita cerita lebih lagi tentang kemerdekaan yang ke-69 tahun. Ini untuk makluman kepada muslimin juga muslimat ya. Dikongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil pada 1.05 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau berdekatan dengannya 1.08 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang 1.10 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada 1.12 minit tengah hari. Dan sebentar nanti juga utama 1.30 hari akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Herman Dino. Saya suka, saya menghormati orang selatan. Selamat mendengar Johor FM di mana saja berada. Paka karo wong Jawa, aja lali rong ane. Johor FM.
1: Tangan kanan memberi, sorokkan tangan kiri.
2: Johor FM.
3: Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal kartun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-solah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari, biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan? Dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan? Dengan tukun kan? Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia bawa petan tu, memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen pasal D.O. Kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ini daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5-5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Bersing. Setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat 900 lebih. Daerah Kota Tinggi 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8,000 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan, Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai, tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, Tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami. Kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri pagi. Itulah satu tajuk dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7. Pada dia ada berapa ringgit? Pada dia ada RM10. Lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqah sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
1: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan menilai ya.
0: Lagi perumpamaan kita.
1: Perumpamaan ni, peribahasa lah. Kembali ke peribahasa.
0: Peribahasa apa hari ini Wak?
1: Koyo kodok nengisor batok.
0: Oh, koyo kodok nengisor batok.
1: Ya, pandai.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Ah, betul tu.
0: Oh, maknanya katak ni kodok.
1: Kodok.
0: Kodok nengisor.
1: Ngisor batok.
0: Oh, batok tu tempurung
1: batok
0: lah.
1: Tempurung.
0: Ha, itu bunyi dia.
1: Itu bunyi dia.
0: Kayo kodok nengisor batok.
1: Ya. Yeah.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sehari.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. Terima kasih kepada anda yang mana dengarkan juga Johor FM menerusi aplikasi RTM Klik ya. Siapa boleh muat turun, kena muat turun. Sebab apa? Macam-macam ada dekat sana. Bukan saja boleh dengarkan Johor FM, tapi juga ada lagi 33 stesen radio RTM seluruh Malaysia. Boleh dengarkan pada bila-bila masa, di mana saja anda berada. Ha, luar negara pun dapat dengar tau. Dan juga boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. Baik, ke mana sahaja anda pergi hari ini, hati-hati. Dan ini Lily nak kongsikan kepada anda untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor ya. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, untuk kawasan Segamat, Tangkak, Batu Pahat, Kluang, Lakin, Pasir Gudang, Pengerang dan juga Kota Tinggi berada di tahap sederhana. Jadi untuk bangsa Johor dinasihatkan untuk terus berwaspada dan kurangkan aktiviti luar kalau dapat status IPU di negeri Johor tahap berbahaya. Buat masa ni semuanya tahap sederhana. Alhamdulillah. Jaga-jaga semuanya, utamakan kesihatan dan juga dengar Johor FM Permata Selatan. Sebab apa? Kami akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat Facebook page Johor FM tu. Kita ada James Pengiran, Abdullah Ali pun ada. Dah kibarkan jalur gemilang ke semua ni? Dah ke belum? Sedin, Mak Ngah Anggun pun ada di komen Johor FM ya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Kita berhenti rehat seketika dan terus berhibur semestinya di Johor FM. Radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih warna coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita. Mudahkan lepas ni? Okey, itu saja tip dari Kak Ji. Ingat Kak Ji, ingat gorgeous, ingatlah gincu merah. Tip ringkas, luar biasa.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Bahar Yasi Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor. Teman-temanlah kita ya, dari 12.30 hari tadi lagi sampailah pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Tahun 2026, Tahun Melawat Johor, bukan saja Tahun Melawat Malaysia. Malaysia memang banyak dengan khazanah alam yang boleh kita terokai. Begitu juga di negeri Johor kan, sempurna dengan 69 tahun menyambut kemerdekaan di Malaysia. Kita kena tahu apa yang menariknya di Malaysia dan juga di negeri Johor khususnya ya, tempat-tempat menarik untuk dikunjungi. Dan kalau bukan kita bangsa Johor untuk memperkenalkan negeri tercinta kita kepada umum, kepada mereka di luar negara juga, siapa lagi, betul tak? Lagi aktiviti menarik di negeri Johor, kalau ada yang berminat dengan sukan berbasikal ya, Johor sekarang dah tubuhkan JDT Cycling Team. Wow, ini memeriahkan lagi industri sukan di negeri Johor ya, dengan wujudnya Johor JDT Cycling Team. Gitu. Ini sebagai lembaran baru ya yang dibuka oleh pembangunan sukan berbasikal Johor, yang mana mampu menjadi platform terbaik untuk cungkil lagi dan juga lahirkan lagi ramai bakat muda dalam arena sukan. Kalau tengok dekat Sukma, kita pun antara yang terbaik ya. Tahniah buat atlet negeri Johor dan juga yang bakal mewakili Malaysia ke peringkat seterusnya. Itu yang menarik tentang negeri Johor kan, bukan saja bab hiburan, ramai melahirkan penyanyi yang terkemuka, tetapi juga dalam bidang sukan ada atlet-atlet Johor yang berjaya mengharumkan nama negeri dan juga nama Malaysia ke mata dunia. Orang luar negara kenal negeri kita dan juga negara kita menerusi banyak banyak bidang kan, sukan antaranya, betul tak? Jadi kalau anda berbakat dan juga berminat dengan sukan berbasikan, boleh turut serta dalam Johor JDT Cycling Team. Itu yang menariknya tentang negeri Johor ya. Tahun Melawat Johor kan 2026, ada baki lagi beberapa bulan saja. Mari kita war-warkan lagi apa yang menariknya di negeri Johor. Terima kasih kepada anda yang hadir juga di ruangan komen Facebook page Johor FM tu. Antaranya kita ada rakan-rakan yang turut memeriahkan ruangan komen ya. Abdullah Ali, Ramli Lee di Sarawak. Dah kibarkan jalur gemilang ke belum ni? Kalau belum, sekarang ni boleh dengar Johor FM sambil kita pasangkan bendera Malaysia di rumah kita, di kenderaan kita. Sebab apa, malam ni dah ambang kemerdekaan yang ke-69 tahun ya. Jangan lengahkan lagi. Kalau bukan kita yang kibarkan jalur gemilang, siapa lagi? Tak gitu. Baik, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan, bertemankan saya, Lily Khalid.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Bila bercerita tentang jalur gemilang kan, apa yang terbayang dalam fikiran kita? Mungkin bendera yang berkibar di depan rumah, mungkin juga bendera kecil yang kita letak di kenderaan kita, ataupun mungkin suasana sambutan hari kebangsaan yang penuh dengan warna biru, merah, putih dan juga kuning. Tetapi sebenarnya kan, kalau kita lihat sebenar-benarnya tentang jalur gemilang, bukan sekadar sehelai bendera, tapi ini adalah identiti sebuah negara kan, yang mengingatkan kita bahawa kita datang satu tanah air yang sama walaupun berbeza kaum, agama, bahasa dan juga budaya. Jangan lupa siaran 24 jam malam ini, mendengarkan Johor FM sehingga ke esoknya subuh nanti ya. Kami jarang-jarang tak buat siaran 24 jam. Jadi malam ini pastikan anda dengar Johor selepas malam bersama dengan Saufi Nawawi. Dan juga sebenarnya sebentar nanti jam seterusnya nanti kita akan ikuti Majlis Amanat Perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 yang akan disambung siar menerusi Nasional FM pada bila-bila masa saja di jam seterusnya. Jadi janji dulu dengan saya, dengarlah Johor FM Permata Selatan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalo. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Kembali lagi yang ini. Jom pakat-pakat meh-meh ramai-ramai kita dengar. Jom dengar Johor FM.
7: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
8: Hai, saya Norma. Saya orang Semencu. Di Semencu 101.9.
9: Johor FM Permata Selatan. Terbaik.
10: Rugi tak dengar.

cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Baiklah saudara, kita akan sama-sama mengikuti Majlis Amanat Perdana sempena Hari Kebangsaan 2026 yang disambung siar menerusi Nasional FM.
1: Yo sahabi ajmain. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Susah Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti rakan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekali Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang

orang yang semakin membuat. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, supaya Malaysia, mata ketika itu tanah Melayu, menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat tatkala Union Jack Inggris diturunkan. Apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka.
Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Surah Zuliyat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung diikuti oleh marhum Tuan Abdul Razak Hussein sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu,
bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, asal India dari 3 jadi 2 jadi 1. Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dalam keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putera yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat
Cina, India, orang asli Sabah Sarawak. Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjajah, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini. Peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. Sara yang dulunya sekali, dia jadi 2 kali. Banyak rayuan yang minta jadi 3 kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej Hari Kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, Sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital.
dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit
menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah itu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasa Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Dato' A. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan, dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun
untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia. Kita warisi sejarah satu negara Malaysia. Dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat. Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut hari kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Ketua Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Terus Angkatan Tentera. Tunku Berahman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang beri amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka! Merdeka!

0: Sia.
1: Johor FM Permata Selatan.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik.
4: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
5: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyelur berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
1: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
8: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Baharu, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.20 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang, 4.21 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.23 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

Lagu Sandarkan Pada Kenangan Baru saja berlalu dan membawa kita ke 5.25 minit petang. Selamat petang semuanya keluarga Johor FM. Tak kira di mana saja anda berada waktu ini. Di Johor ke di seluruh Malaysia ke mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Semestinya menerusi tiga frekuensi kami ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Lagi beberapa jam saja untuk kita menyambut detik ambang merdeka. Ya, begitu juga di Johor FM, siaran 24 jam malam ini, 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. Biasa kita sambung siar ke Nasional FM kan? Tapi malam ini, kami sendiri di Johor FM akan menemani malam anda sampai ke tengah pagi, sampailah ke subuh ya. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Kalau kita tengok tahun ini, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ya. Kalau dengar lagunya pula, dendangan Faizal Tahir hampir setiap jam kami keudarakan untuk anda semua. Jadi kita kena buat apa lagi? Kibarkan jalur gemilang lah. Ada yang belum kibarkan ke? Jangan tak kibarkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul tak? Kak Aini Sak kita, Latif Putera Johor. Ini antara rakan-rakan pendengar yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Terus sama sedang menonton, kita ada Kak Nora Anim, Kak Junaida, Ropli Jusof pun ada. Dan juga rakan-rakan yang lain yang menghadiri TikTok Johor FM Permata Selatan. Saya buat siaran langsung ni sekejap saja nak menyapa rakan-rakan kita ni. Kalau ada yang tengah dengar waktu ini, singgahlah sekejap dekat TikTok Johor FM tu. Sambil tu jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan pasangkan, siapa yang belum pasang ke bendera, sekarang belum terlambat sebelum kita ke ambang merdeka nanti ya. 5.27 minit petang waktu ini. Meneruskan lagi hiburan di jam terakhir ini bersama dengan lagu dangdut Robek Hatiku Bak Kata Masih Daya. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

Frekuensi untuk anda berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 5.40 minit petang waktu ini, masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 6 petang nanti untuk segmen yang kedua di Johor FM, Variasi Permata. Edisi hari ini ya, 30 Ogos 2026. Kalau kita lihat di TikTok Johor FM waktu ini, Lily sedang bersiaran langsung, masing-masing bercerita tentang Ambang Merdeka malam ni kan. Jangan lupa lepas tu dengar Johor FM untuk Johor selepas malam. Dan tadi juga menerusi pengumuman PMX Amanat Perdana yang kami sambung siar tadi di Johor FM juga ya. Antara yang dikongsikan di situ, berita gembira buat rakyat Malaysia adalah Budi Madani dari 200 liter akan menjadi kepada 300 liter. Itu untuk Budi 95 ya. Bagi Budi diesel pula dari 300 liter ke 400 liter. Dan ini semua akan berkuat kuasa seawal 1 September. Bermakna lusa lah. Itu berita gembira buat kita semua sempena menyambut kemerdekaan yang ke-69 tahun. Berita gembira, senyum bagi lebar. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang ya. Kak Yoshida, Im82, Fadli Sam antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Juga kita ada Iza Hakim. Ada juga sapaan daripada Kak Ainishak kita dan juga Hasnah Muhammad. Cik Salmah ke tu? Hadir juga dekat TikTok Johor FM ya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Bersama dengan kami, bukan 18 jam hari ini, bermula malam ini 24 jam siaran di Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 Bangsa Johor. 5.49 minit petang, waktu ini nampaknya dah sampai ke penghujung segmen Variasi Permata. Bertemankan saya Lily Khalid untuk edisi hari ini, 30 Ogos 2026. Salam ahad semuanya pendengar Johor FM yang mendengarkan kami melalui 3 frekuensi, juga yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jangan lupa sekali lagi diingatkan, 24 jam siaran sempurna kemerdekaan bermula 12.30 malam nanti. Johor FM akan ke udara temani pagi anda, tengah pagi anda, sampailah ke 12.30 malam esoknya. Itu siaran istimewa sempurna Hari Merdeka yang ke-69 tahun. InsyaAllah esok Lily kembali temani anda di Variasi Permata sama macam hari ini, 12.30 hari sampai pukul 6 petang. Untuk 6 jam seterusnya selepas ini bertemankan Syamita sampailah 12.30 malam nanti dan sambung terus ke Johor selepas malam. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang hadir waktu ini. Di penghujung minit ini sempat untuk Lily sebutkan beberapa nama di TikTok Johor FM. Kita ada Kak Ainisa, Fadli Sam, Haika bersama dengan Aizah baru saja hadir ya. Junaida Elias dan juga Encik Am turut sama hadir di TikTok Johor FM. Kita ada Abang Majid, Kamal Mat, Awi Haski dan juga rakan-rakan yang lain. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tanah air ini warisan kita, kemerdekaan ini amanah kita. Kibarkan jalur gemilang. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Dari Selat Tebrau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan. Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Alhamdulillah, kita bersama-sama lagi dalam rancangan As-Sunnah.
1: Istimewanya seorang ibu. Dan bila sebut seorang ibu, dia adalah seorang wanita.
2: Dan apabila kita melihat dari segi fizikalnya, di badan Abdul Rahman bin Auf ini terdapat 20 bekas luka yang diakibatkan oleh Perang Uhud.
3: Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Penghayatan Al-Quran.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang kita sebagai ibu bapa usahakan tidak memaki dan menghina anak. Para pendengar yang dirahmati Allah, di saat sunyi malam menyelimuti kehidupan dan suara anak-anak menjadi peneman di dalam rumah kita, sedar tak bahawa setiap patah kata yang keluar daripada bibir kita bukan sekadar bunyi, tetapi ia adalah ukiran pada hati mereka. Anak-anak ibarat kain putih, kitalah yang mencorakkannya dengan kasih sayang ataupun dengan luka. Kadang-kadang bukan rotan yang melukakan mereka, tapi lidah kita yang tajam tanpa sedar menusuk jauh ke dalam jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan yang suka melaknat, bukan yang berkata keji. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka hari ini mari kita muhasabah bagaimana lidah kita saat ini terhadap anak-anak. Adakah kita membina atau sebenarnya kita sedang meruntuhkan? Yang pertama, elakkan memanggil dengan gelaran yang buruk. Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelaran yang buruk. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ibu bapa, jangan biasakan lidah memanggil anak dengan kata, contohnya, pemalas, bodoh, degil dan sebagainya. Kenapa gelaran itu akan melekat dalam fikiran mereka? Contoh, seorang anak yang selalu dipanggil pemalas, akhirnya dia percaya aku ni memang pemalas. Lalu dia khawatiri dia akan benar-benar menjadi seorang yang malas. Yang kedua, kena ingat bahawa kata-kata kita adalah doa. Setiap perkataan kita sebenarnya adalah doa yang sedang kita lepaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum." Jangan kamu mendoakan keburukan ke atas diri kamu dan jangan juga mendoakan keburukan ke atas anak-anak kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Contohnya, apabila anak buat silap, kita kata kau ni memang tak gunalah. Tanpa sedar, itulah doa yang kita tujukan kepada anak kita sendiri. Yang ketiga, marah lumrah manusia, tetapi usahakan dengan hikmah. Marah itu fitrah, tapi cara kita mengawal marah itulah yang menentukan keberkatan didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La taghdab." Jangan marah. Bukan bermaksud tak boleh marah, tapi jangan marah tanpa kawalan. Contohnya, anak tumpahkan air, anak tertumpahkan air. Kalau kita terus menjerit, anak akan takut. Tapi kalau kita tenang dan kata, "Tak apa, lain kali hati-hati." Itu mendidik, bukan menakutkan. Yang keempat, bezakan antara kesalahan dan diri anak. Jangan sesekali kita menghukum peribadi anak hanya kerana satu kesalahan. Allah sendiri Maha Pengampun, maka siapa kita untuk terus melabel anak dengan keburukan? Contoh, jangan kata kau ni memang jahatlah, tapi katakan perbuatan tu tak baik, ayah tak suka. Ini mendidik anak untuk faham yang salah itu perbuatan, bukannya diri dia. Yang kelima, gunakan kata-kata yang lembut walaupun menegur. Lembut itu bukan bererti lemah. Lembut itu adalah kekuatan hati. Allah berfirman kepada Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyina." Maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Surah Taha ayat 44. Kalau kepada Fir'aun pun Allah suruh lembut, apatah lagi kepada anak kita sendiri. Contohnya, daripada kita cakap, "Kenapa kau buat macam ni?" tukar kepada, "Ayah sedih bila tengok perbuatan ni." Nada berubah, hati anak juga berubah. Yang keenam, sentiasa istighfar bila tersilap. Ibu bapa bukan malaikat. Kita juga manusia yang kadang-kadang terlanjur kata. Tapi yang membezakan, adakah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Allah rakamkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Contohnya, kita terlanjur memarahi anak dengan kasar. Datang kepada anak, peluk dia. Cakap dekat dia, maafkan ibu, ibu sayang kamu, maafkan ayah. Percayalah, satu perkataan maaf boleh menyembuhkan luka yang kita sendiri ciptakan dalam diri mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak kita bukan hanya amanah, tapi mereka juga adalah cermin kepada diri kita. Kalau kita ingin melihat anak kita yang baik, mulakan dengan lidah yang baik. Didiklah mereka dengan kasih, bukan dengan hinaan. Tegurlah mereka dengan hikmah, bukan dengan kemarahan. Kenapa? Kerana satu hari nanti, kata-kata kita akan bergema dalam hati mereka, sama ada sebagai kekuatan ataupun sebagai luka. Semoga Allah melembutkan hati kita dan menjadikan lidah kita penyujuk jiwa anak-anak kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله أما بعد. الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala, diberikan dengan kasih sayang yang melimpah ruah, diberikan kepada kita dengan apa yang diperlukan, dan menunjukkan kasihnya Allah Subhanahu wa Taala dengan Allah lah yang menyempurnakan apa yang kita perlukan di muka buminya Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak boleh tidak sebagai seorang hamba hendaklah mengembalikan semua nikmat tadi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan setiap hamba yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambahkan nikmatnya dan bahkan akan dijauhkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi dalam siri Dauratul Quran yang disiarkan oleh Johor FM Permata Selatan setiap hari adalah untuk sama-sama kita memperdengarkan apa yang terbaik daripada ingatan Allah Subhanahu wa Taala, dan bahkan kita ingin belajar bagaimana cara Allah Subhanahu wa Taala berbicara kepada hamba-hambanya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu arda, kalaulah hari ini aku ingin sangat banyak bercakap dengan Allah, maka aku akan memperbanyakkan ibadat solatku. Tetapi kalau aku ingin banyak kali untuk mendengar bicara Allah kepadaku, maka aku akan memperbanyakkan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berinteraksi dengan hamba-hambanya, dan kita akan menerimalah daripada nasihat, panduan, didikan, bisikan, dan juga daripada ajakan dan juga daripada pujukan yang telah Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Insya-Allah siri kali ini kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat yang agak panjang, tapi kita ingin ambil daripada bahagian sedikitnya sahaja untuk kita belajar bagaimana Allah Subhanahu wa Taala memujuk kepada hamba-hambanya. Siri kali ini insya-Allah kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga ayat yang ke-286 pada muka surat yang ke-49. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العظيم إلى آخر آية. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perbahasan pada kali ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita bahawa ayat ini bukan sekadar pujian, tetapi ia adalah satu pernyataan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti. Ya, ini ketentuan yang pasti. Apa yang kepastian yang akan berlaku kepada setiap hamba? Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kepastian tadi. Setiap ujian yang datang, setiap perkara yang membebankan, setiap perkara yang dilalui oleh setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah pun diukur dan telah pun ditimbang, bahkan telah pun disiapkan untuk kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dalam ayat ini mengandungi kepada rahmat yang agung kepada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa rahmatnya? Iaitu tiadalah taklif ataupun pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, iaitu melebihi kemampuan seorang hamba. Di sini sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada hambanya dalam bahasa yang kalau ingin kita ambil pemahamannya, wahai hambaku, aku kenal kepada engkau. Wahai hambaku, aku sangat kenal siapa engkau. Wahai hambaku, aku yang mencipta kepada engkau. Ya, ini Allah ingin beritahu kepada kita semuanya bahawa sesungguhnya segala ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepada hamba-hambanya adalah dengan kemampuan masing-masing. Sebab itu dalam satu karangan daripada tafsir Al-Quranul Karim, daripada kitab tafsir Fi Dhilalil Quran, Syed Qutb telah menulis, katanya, manusia itu sering meragui dirinya sendiri, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah pun meragui hamba-hambanya. Keyakinan yang perlu ada pada diri Muslim adalah bersandar pada jaminan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah yang boleh kita ambil hubungan daripada surah Ali Imran ayat yang ke-139, sebagaimana perbahasan yang sebelumnya, ketika mana ingin dibahaskan adalah jika kamu beriman, maka kamu akan berada pada kedudukan yang tinggi, dan pastinya ketinggianmu bagaimanapun, ujianmu itu tidak pernah melebihi kemampuanmu. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita, di sini tiada alasan untuk seorang hamba berlaku lemah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah pun menjaminnya. Kalau kita berjaya, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun mempersiapkannya. Kalaupun kita dalam keadaan kuat, Allah subhanahu wa ta'ala telah pun memberikan bantuannya. Mari sama-sama kita berjalan dengan kemampuan diri kita, dengan kemampuan yang telah Allah siapkan, dan juga dengan penyerahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan bermohon agar Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa membimbing dan membantu kita dan diberikan kekuatan dalam setiap ketentuan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini, dan insyaAllah ada masa yang lain kita akan bertemu. Pegang nasihat pada hari ini, sesungguhnya engkau mampu kerana jaminan itu telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jaza' wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
9: Johor FM.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amin. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, saya mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang sedang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk yang baik untuk diri kita. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita sama-sama membentuk keluarga kita dengan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang satu riwayat hadis pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang lelaki mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan muslimin muslimat, An Miqdam bin Ma'di Kariba wa kana qad adrakahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. Daripada Sayyidina Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu mengasihi saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya bahawa dia mengasihinya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, An Anas qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah saling berkasih sayang dua orang lelaki, melainkan orang yang terbaik antara mereka berdua ialah orang yang paling mengasihi sahabatnya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, ini penting. Kerana apa? Bila kita melihat pada seseorang mengasihi saudaranya, maka nak kena bagi tahu, nak kena ceritakan kita sayang kepadanya, kasih kepadanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu iyyahu. Apabila salah seorang daripada kamu mencintai saudaranya kerana Allah, maka hendaklah dia memberitahunya. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Huraian pada riwayat hadis ini nak sebut apa dia? Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang ini bukan kerana harta, bukan kerana pangkat, ataupun bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kerana iman dan juga takwa. Ia adalah salah satu tanda iman yang benar. Yang kedua, ia menguatkan ukhuwah Islamiah dengan menyatakan kasih sayang, hati akan menjadi rapat, hilang prasangka buruk dan bertambahnya kasih. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang berkasih sayang keranaku? Pada hari ini aku menaungi mereka dengan naunganku, hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tas hari untuk hari ini. Hari ini kita ada bahasa Jawa kita nak kongsikan untuk para pendengar kita bersama dengan Wak Jermin.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai Wak. Okey Wak, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula kali ini eh?
1: Dino iki Cik belajar dengan perumpamaan mana lah ya?
0: Lagi perumpamaan kita.
1: Perumpamaan ni, peribahasa lah. Kemudian kita peribahasa.
0: Peribahasa apa hari ini Wak?
1: Koyo kodok nengisor batok.
0: Oh, koyo kodok nengisor batok.
1: Ya, pandai.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul tu.
0: Oh, maknanya katak ni kodok.
1: Kodok.
0: Kodok nengisor.
1: Ngisor batok.
0: Oh, batok tu tempurung
1: batok
0: lah.
1: Tempurung.
0: Itu bunyi dia.
1: Itu bunyi dia.
0: Kayu kodok nengisor batok.
1: Ya.
0: Seperti katak di bawah tempurung.
1: Betul.
0: Sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedini.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita melangkah dengan lebih teratur dan yakin.
1: Johor Bahru 101.9 Engkumo.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.
2: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang, biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

Hai, hai, hai. Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak Ji nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Hari ini kena dengar Ini dia Kak Ji nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja. Iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Tapi kalau wajah kita berpeluh ke, lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan pencuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ji dalam Gincu Merah. Ingat Kak Ji, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia!
0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
3: Merdeka akan tercapai pada 31 hari bulan 1957. Dan pada hari itu, suatu peristiharan ataupun proclamation akan dibaca di hadapan Duke of Gloucester sebagai wakil Baginda Queen dan di hadapan tetamu-tamu dan orang-orang di tanah Melayu ini. Barang siapa yang ada dekat dengan stadium dapat didengar, dan barang siapa yang jauh boleh didengar di rumah masing-masing daripada radio. Dengan tercapai kemerdekaan ini, bermaknalah Melayu akan mengambil tempat sebagai satu negara yang merdeka dan yang berdaulat. Ia akan menjadi ahli Commonwealth dan akan mengambil hak-haknya sebagai negeri yang merdeka dan menolong menambah kemakmuran Commonwealth dan kemakmuran dunia. Marilah hari ini kita bersedia bagi menjalankan tugas kita sebagai yang diharapkan oleh ahli-ahli Commonwealth dan dunia yang bercorak demokrasi. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Lebih-lebih lagi, marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!

Pada malam 31 Ogos 1957, Padang Kelab Selangor dibanjiri oleh ribuan rakyat yang datang dari seluruh pelosok tanah air untuk menyaksikan detik bersejarah negara. Pada jam 11.58 malam, kereta yang dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra yang dengan diiringi oleh 30 buah motosikal tiba di pekarangan Padang. Lampu di kawasan tersebut kemudiannya dipadamkan dan dinyalakan semula pada tepat jam 12 malam. Serentak dengan itu, bendera Union Jack diturunkan sebagai simbol berakhirnya pemerintahan British di Tanah Melayu dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Bendera ini dinaikkan oleh Encik Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat pertama kalinya dan diikuti dengan lawangan Merdeka sebanyak 7 kali.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Okey, Juara FM Permata Selatan, waktu dah pukul 10.17 minit malam. Hai, selamat malam, hangatkan malam anda. Okey, bersama dengan menyambut hari kebangsaan kita, okey, hari kemerdekaan kita yang ke-69, tanah air kita yang tercinta. Ayuh, semaikan, ceritakan kepada tanah air, okey, dan sentiasa berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara. Okey, dan di sebalik maksud bagi setiap prinsip rukun negara, okey, bagi negara kita. Dan melalui rukun negara, Malaysia merukun cita-cita, iaitu hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Okey, dan seterusnya, prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang ketiga pula, iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang, di mana keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Okey, dan seterusnya yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat Malaysia. Jadi ia bertujuan untuk bentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan. Jadi itulah di antara sedikit ringkasan bagi maksud dan juga penerangan kaitan dengan 5 prinsip negara. Okey, dan ada pecahan-pecahan maksudnya tersendiri. Jadi kepada anda terus kekal, okey, dan juga berpegang kepada 5 prinsip rukun negara untuk menjadikan kita sebagai rakyat Malaysia yang sentiasa berpegang kepada setiap, okey, dengan rukun negara itu untuk jati diri kita sebagai rakyat Malaysia yang ingin terus kekalkan perpaduan dan juga kebahagiaan dan juga kedamaian yang kita nikmati kala ini. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, melodi permata, banyakkan lagu-lagu patriotik untuk malam ini, okey.

0: Safari Selata Brau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selata Brau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

bekalan air Raja Kersakti. Keris di hunus, di langkah, di hula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar Jalur Gemilang. Ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan Jalur Gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Kakan, Kamus Dewan Edisi Keempat, 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Parsi, maksudnya maharaja atau raja besar yang merupakan gelaran diraja bersejarah dan digunakan oleh pemerintah Empayar Mongol dan Empayar Turki. Ayat contoh, segala titah perintah Kakan akan dipatuhi oleh semua rakyat kerana kesetiaan kepada maharaja, dan bimbang akan dihukum berat yang bakal dikenakan jika melanggarnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Okey, Juara FM Permata Selatan. Yang ada mungkin dalam kereta kan nak menuju ke, mungkin ada nak ke dataran bandara Johor Bahru, dipahamkan malam ni banyak daerah yang bersama-sama meraihkan, memeriahkan Ambang Merdeka, dan esok bagi acara perayaan bersama dengan Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69, pastinya cukup meriah. Setiap daerah ada di mana sambutannya yang tersendiri, keunikannya yang tersendiri, dan juga di datang pada Johor Bahru dipahamkan ada juga malam ni, di Pasir Gudang pun ada juga, jadi apapun, semoga anda terkesima dengan setiap di mana aktiviti yang dijalankan bersempena dengan Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69, dan hayatilah, ia bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya untuk kita mengenali erti sebenar kemerdekaan, erti sebenar Hari Kebangsaan itu sendiri. Antaranya tadi kita dah kongsikan kaitan dengan Jalur Gemilang, dan sebenarnya kita kongsikan juga berkaitan dengan lagu Negaraku, lagu kebangsaan negara kita, di mana menjelang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, satu pertandingan mencipta lagu kebangsaan telah diadakan, namun tiada lagu yang tersenarai pendek untuk memuaskan hati pada ketika itu. Dan Tunku Abdul Rahman mencadangkan agar irama lagu Negeri Perak dipilih sebagai asas lagu kebangsaan kerana keindahan melodinya. Dan lagu ini pertama kalinya berkumandang selepas detik 12 tengah malam pada 31 Ogos 1957 di Padang Club Selangor pada ketika itu. Dan terus kekal sehingga kini lagu Negaraku dinyanyikan oleh kita sebagai rakyat Malaysia, selain daripada prinsip rukun negara yang kita sama-sama bacakan, yang sama-sama kita hayati, setiap prinsip rukun negara dan juga lagu Negaraku. Jadi terus kekal dengan Johor FM. Jadi lagi apa kita nak kongsi, semuanya untuk anda sempena dengan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Negara kita yang ke-69.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

Jor FM bermata Selatan Bel Ratu Rock negara kita Ella dengan lagu bertajuk Standing in the Eyes of the World. Okey, ha, kalau dengar lagu tu mungkin teringat dengan Sukan Commonwealth tahun 1998. Cukup meriah pada ketika itu. Okey, di mana Malaysia antara negara Commonwealth dan Sukan Commonwealth yang diadakan di Malaysia pada ketika itu yang mengumpulkan semua negara-negara Commonwealth. Okey, demosi sukan mereka bersatu. Okey, dan banyak sebenarnya sejarah-sejarah dalam sukan ketika Sukan Commonwealth yang berlangsung pada ketika itu tahun 1998. Okey, dan tadi kita dah cerita pasal berdiri jalur gemilang kita. Okey, pasal prinsip rukun negara, pasal lagu negaraku. Okey, dan seterusnya sebenarnya banyak, okey, sejarah sebelum kemerdekaan diputuskan. Okey, Bandar Hilir pernah menjadi lokasi bersejarah. Okey, di mana pada peristiwa 20 Februari 1956. Okey, 1956 di mana kepulangan rombongan mereka dan sekembalinya dari London. Okey, Tunku Abdul Rahman disambut kira-kira kurang 100,000 rakyat di Bandar Hilir, kini Dataran Pahlawan, kan? Okey, dan juga di situlah pengumuman tarikh keramat berlaku. Okey, dan mengumumkan bahawa Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey, dan dalam kepentingan di mana Penjajahan Melaka di sebagai dipilih tanda penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menjadi pencetus semangat sebelum rombongan berlepas ke London, dan juga tempat itu juga simbol kebangkitan dari mana di atas tanah yang pernah kehilangan kedaulatan kepada penjajah dahulu, di situ jugalah lahir kabar gembira penubuhan negara merdeka. Okey, dan juga kalau pergi di Melaka Bandar Hilir itu, okey, Dataran Pahlawan itu, anda boleh saksikan sendiri. Okey, ada memorial peristiwa kemerdekaan di Bandar Hilir yang telah pun ada di situ. Okey, sebagai di mana untuk kita mengingati sejarah yang berlaku pada ketika itu. Dibuka pada tahun 1985, memorial ini menampilkan koleksi berharga termasuk dokumen asli dan macam-macam semuanya ada. Jadi anda boleh pergi ke memorial, okey, yang cukup bersejarah untuk pengisytiharan kemerdekaan pada ketika itu kalau pergi Melaka. Okey, jangan lupa singgah, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin Jiwa hari ini, hutang sering disalahanggap sebagai musuh kehidupan. Sebenarnya ia boleh menjadi alat atau berubah menjadi beban bergantung bagaimana kita menguruskannya. Ramai yang layak memohon pinjaman tetapi tidak semua mampu membayar balik dengan tenang. Kelayakan di atas kertas tidak semestinya mencerminkan kemampuan sebenar dalam hidup. Bukan semua yang layak itu mampu sebenarnya. Ukur hutang dengan kemampuan sebenar bukan had maksimum yang ditawarkan. Sebagai panduan, pastikan komitmen hutang tidak melebihi 40% daripada pendapatan bulanan. Jangan biarkan emosi dan keinginan memandu keputusan. Hutang tanpa kesedaran mudah menjerat jiwa dan masa depan. Sebaliknya, hutang yang diurus dengan ilmu dan disiplin tidak menekan hati, malah membantu kita langkah dengan lebih teratur dan yakin.
2: Okey, Johor FM Permata Selatan, waktu dah pukul 11.47 minit malam. Okey, dan jangan lupa untuk janji temu kita untuk lepas ni kita tak berakhir di sini pasal kita ada JSM malam ni. Okey, 12 malam hingga 6 pagi, insya-Allah rakan tugas Sofi Nawawi akan bersama dengan anda dalam JSM untuk 6 jam yang seterusnya hinggalah ke pukul 6 pagi dengan pelbagai di mana lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang best. Okey, ha, ini sebenarnya untuk anda yang mungkin ketika ini sedang mendengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang dikenang, tetapi amanah untuk terus memelihara keamanan dan memperkukuh perpaduan merentasi kepelbagaian kaum. Okey. Dan berbeza latar belakang dan kisah, kita tetap satu identiti, satu Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan juga Jalur Gemilang ialah cerminan maruah dan jati diri kita. Ayo gelorakan semangat patriotik pada diri kita. Okey, dan juga marilah sama-sama kita merdekakan jiwa dan fikiran, berganding bahu membina masa depan Malaysia yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 dengan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati untuk tahun 2026 ini. Itulah temanya. Okey, dan teruslah kekal dengan Johor FM. Sama-samalah kita terus semaikan dalam diri kita hayati 5 prinsip rukun negara. InsyaAllah kita akan menjadi di mana warga negara yang sentiasa di mana utamakan, okey, di mana tata susila kita, okey, dan juga hormat menghormati pada setiap siapa saja yang kita jumpa, okey, warga tu, orang tua dan juga pelancong-pelancong yang amat sukakan dengan budi bahasa rakyat Malaysia kita ini. Jadi sekian saja untuk pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam dan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat tengah malam. Saufi Haji Nawawi kembali menemani anda dalam ruangan Johor selepas malam. Pertemuan kita hari ini tanggal 31 hari bulan Ogos 2026. Salam merdeka. Salam Malaysia Madani buat semua yang masih berjaga bersama-sama dengan kami di Johor FM. Jadi alhamdulillah kita mencapai kemerdekaan yang ke-69 untuk tahun ini, dan hari inilah tarikhnya dah masuk untuk tanggal 31 Ogos 2026. Hari yang cukup istimewa untuk kita semua, sebab hari ini bukanlah hari yang macam hari yang biasa kan, bukanlah macam hari semalam, tapi hari ini merupakan hari kebangsaan, hari yang mana setiap tahun mengingatkan kita bahawa negara yang kita duduki pada hari ini ataupun tempat kita mencari rezeki hari ini, tempat anak-anak kita membesar, inilah dia negara yang kita cintai, Malaysia, yang kita kenal hari ini, yang mana telah pun dibina daripada hasil perjuangan atuk nenek moyang kita dulu, pengorbanan mereka dan kesungguhan orang-orang terdahululah untuk memberikan kita keselesaan, kemerdekaan pada hari ini. Baiklah, jadi untuk malam ini ada yang sedang memandu, ada juga yang baru habis kerja, ada juga yang masih lagi kat rumah, tengah-tengah kemas rumah ke kan, ada yang masih berjaga sebab nak siapkan tugasan, dan ada juga yang sebenarnya tengah mengantuk tu, tapi disebabkan ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, terus saja celikkan mata tu, sengkang mata tu demi tugasan anda. Terus jadikan Johor FM sebagai radio pilihan anda waktu ini, okay? Tak kisahlah di mana jua anda berada. Sekali lagi, terima kasih kerana memilih siaran Johor FM dan terus bersama-sama kami. Inilah dia Johor Selepas Malam ataupun JSM menemani anda bermula sekarang sampailah ke pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk satu jam yang pertama ni, ada banyak koleksi lagu-lagu yang insyaAllah akan menghiburkan anda. Sudah semestinya banyak koleksi lagu-lagu patriotik juga akan saya keudarakan. Okey, jadi meneruskan hiburan untuk anda, terus setia bersama-sama saya Saufi Nawawi dalam Johor Selepas Malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

Anda masih lagi terus bersama-sama kami di ruang udara Johor FM. Ini dia Johor selepas malam. Saya Sofie Haji Nawawi akan menemani anda insyaAllah sampailah ke pukul 6 pagi nanti. Okay? Dan tengah malam ni kan memang sikit lainlah rasa suasananya tu. Sebab yelah, bila jarum jam tu dah melepasi pukul 12 kan, masuk untuk tarikh yang baru tanggal 31 hari bulan Ogos. Kita masuklah pada hari yang cukup bermakna dalam hati kita, dalam seluruh rakyat Malaysia. Jadi hari ini merupakan hari kebangsaan. Menariknya juga kalau kita fikirlah tentang perkataan merdeka ni. Bukanlah kita ni setakat laungkan satu perkataan tu merdeka, merdeka, merdeka kan. Bukan sajalah sekadar kita ni tahu nak kibarkan jalur gemilang, kita hias, tapi kita kena faham juga erti sebenar maksud kemerdekaan itulah. Satu perasaan yang membawa kita rasa syukur kerana kita dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, damai sampailah sekarang ini. Rasa bangga pula kan bila kita tengok kita semua ni rakyat Malaysia daripada yalah pelbagai latar belakang, berbilang bangsa, kaum dan agama, boleh duduk semeja, makan sama-sama. Kawan-kawan kita pun berbilang bangsa juga, boleh buat kerja sama-sama, belajar sama-sama, gelak ketawa semua sama-sama. Sebab tu kadang-kadang kita ni terlupa untuk menghargai jasa ataupun pengorbanan mereka yang terdahulu yang berusaha untuk memerdekakan negara kita. Kita tahu kita bangun pagi pergi kerja, balik kerja, singgah beli makan, sampai rumah tengok keluarga, malam buka telefon, buka TV, esok ulang lagi, nampak macam rutin biasa kan. Tapi itulah, kalau kita berhenti sekejap kata berfikir kan, apa yang kita lalui sekarang ni bukanlah kata dari awalnya macam tu, tak. Daripada dulu lain cara kehidupannya, berbeza dengan kita lah sekarang ni. Syukur Alhamdulillah segala-galanya aman damai. Jadi terus kekalkan keamanan dan kedamaian negara kita, okay? Baik, kita nak teruskan lagi hiburan. Masih lagi koleksi hiburan terbaik akan terus kami sajikan. Terus layan bersama-sama dengan saya Sofie Haji Nawawi dalam Johor selepas malam.

Masih lagi terus berhibur bersama-sama kami. Bersama-sama dengan saya, Sofia Jinawawi. Ini dia Johor selepas malam. Bermula pukul 12.30 malam tadi sampailah ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini hari kebangsaan, tanggal 31 Ogos. Kalau kita, yalah, sebut berkaitan dengan hari kebangsaan ni kan, saya yakinlah setiap daripada kita ni adalah sekurang-kurangnya satu kenangan yang muncul dalam kepala kita ni kan. Kalau zaman sekolah dulu ke, kita mesti ingat kan suasana bulan Ogos, waktu kita sekolah macam mana. Kelas mula dihias dengan jalur gemilang, ada pertandingan mewarna, pertandingan pakaian patriotik, ada juga pertandingan pembarisan, nyanyian lagu-lagu patriotik, banyak lagi sebenarnya. Dan ada satu benda yang, yelah, mungkin hampir pasti berlaku kepada anda. Cikgu suruh hafal lirik lagu patriotik ke, ataupun buat persembahan sajak ke, nyanyi ramai-ramai dengan kawan-kawan ke, kibar jalur gemilang dan sebagainya, pakai baju dengan tema warna apa, warna bendera. Jadi bila kita dah dewasa ni kan, bila umur pun dah makin bertambah, kita mula fahamlah kenapa semua perkara-perkara itu kita buat waktu zaman kita sekolah dulu. Jadi kita dah mula faham kenapa kita kena buat. Jadi ialah sebab nilai cinta kepada negara tu sebenarnya memang perlu ditanam sejak kita kecil lagi, sejak di bangku sekolah lagi. Jadi mungkin anak-anak kita sekarang ni pun mempunyai pengalaman yang lebih kurang sama macam kita. Mereka pun pergi sekolah, mereka pun ada masuk pertandingan, mereka, ataupun bezanya sekarang ni mereka membesar dengan internet. Tapi kita dulu tak tahu pun nak menggunakan internet, tak ada aplikasi, tak ada telefon pintar. Mungkin ada yang tak pernah sentuh komputer sekalipun kan. Jadi ada sedikit berbezalah kan, dari segi kita dulu dengan anak-anak yang lahir sekarang ini. Tapi ada satu perkara lah ya kan, yang kita harap tak berubah. Satu perkara tu adalah perasaan sayang akan negara tu. Semoga anak-anak kita juga sekarang ini, mereka akan terus ada perasaan cinta akan negara. Yalah, sebab generasi yang akan datang yang sebenarnya yang akan meneruskan perjuangan kita, tak kisahlah apa dalam bentuk bidang tugas sekalipun kan. Jadi mungkin kita boleh tunjuk ajar kepada mereka cara menghormati bendera kan, cara untuk kita sayangkan negara kita. Okay, baik, seperti yang saya janjikan, seperti yang saya katakan tadi, saya mengharapkan agar anda sudi untuk berinteraksi bersama-sama dengan saya di jam yang seterusnya nanti. Boleh telefon kami, boleh hantarkan menerusi WhatsApp juga. Satu perkara yang saya minta, ucapan anda bukan ucapan kepada rakan-rakan pendengar, tak nak sebut nama-nama rakan pendengar yang lain. Saya nak ucapan kepada negara kita Malaysia, kenapa anda bangga menjadi rakyat Malaysia. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada kepada negara kita. Saya sayang Malaysia kerana apa, lebih kurang macam itulah. Saya nak ucapan patriotik daripada anda. Okay, jadi insyaAllah kejap lagi selepas pukul 1 pagi, terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Ini dia Johor selepas malam.

Daripada kumpulan Terra Rosa, lagu Bunga Angkasa untuk anda. Mau kita ke pukul 1.13 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara. Salam bahagia, salam sejahtera. Selamat pagi untuk seluruh warga pendengar yang masih lagi menjadikan Johor FM sebagai peneman anda waktu ini. Saya sedang bersiaran secara langsung juga di live TikTok Johor FM Official, yang mana ada aplikasi TikTok, yang mana sedang mendengarkan Johor FM ada aplikasi TikTok. Saya mempelau anda lah untuk menonton bersama-sama dengan saya pagi ini. Terima kasih Irfan Abdul Majid Abu Naim daripada Ifah Syahifah juga. Tak cuti ke tu? InsyaAllah hari ni lah, satu hari saja bekerja. Hari esok insyaAllah bermulalah cuti saya tu, tapi tak lama pun, sehari dua hari macam itulah kan. Lepas tu nanti hari Khamis nanti insyaAllah kita akan kembali untuk ke udara di sebelah pagi. Mudah-mudahan ada rezeki, ada umur panjang, kita dapat bersua kembali. Abang Syarin juga ada pagi ini. Semua Zulkifli bin Bu Naim, dijemput kepada anda semua yang sedang bersama-sama dengan kami. Jom tonton kami. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, di jam yang sebelumnya, di jam yang pertama segmen Johor sebelah selepas malam ini, takut-takut terlepas pula selalunya Aura Permata. Tapi sekarang Johor selepas malam, maknanya bermula pukul 12.30 malam sampailah ke pukul 6 pagi. Suara ini akan menemani anda insyaAllah. Okay. Baik, saya bukakan 3 talan kami untuk anda. Yang mana nak kudara, yang mana nak hadir, yang mana nak sampaikan ucapan. Tapi berbeza sikit, saya minta kepada anda semua, bukanlah ucapan kepada mungkin nama-nama yang anda nak sebut, tapi ucapan patriotik anda. Mungkin saya bangga jadi anak Malaysia kerana apa? Selamat Hari Kebangsaan kepada negara Malaysia. Semoga negara kita ni, anda nak cakap apa kat situ, okey? Baik, jadi anda boleh hubungi kami sekarang. Talanya 07-2243-100, 2244-100, juga 2245-100. Di Johor FM, sekarang kita dengarkan seketika Usop dengan Mungkir, terus dengar Johor FM.

0: Terus beri bersama-sama kami di Ruang Utara Johor FM. Inilah dia Johor selepas malam yang terbaru. Bukan yang terbaru lah. Yang terbaik kami sajikan kepada anda, yang mana sekiranya ada tarikh-tarikh istimewa kan, kami akan ke udara selama 24 jam. Jadi sayalah orangnya yang akan bersama-sama dengan anda. Okey. Baik, seperti yang dijanjikan, sekarang ni saya nak sembang-sembang santai bersama-sama dengan anda pagi ni. Ada kata-kata ungkapan istimewa yang nak disampaikan. Siapa di talian ni? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, DJ Sophie.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya.
1: Salam merdeka. Merdeka. Merdeka.
0: Mantap lah.
1: Bangga jadi rakyat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Pak Wan ke tu?
1: Bebas merdeka.
0: Baik Pak Wan, satu ucapan saya bangga kerana menjadi anak Malaysia. Sebab apa?
1: Sebab apa? Sebab kita dah bebas dari cengkaman
0: penjajah.
1: Penjajah. Maksudnya kita dah bebas segala-galanya, tapi janganlah sampai kita dijajah kembali.
0: Ya, jadi sekarang ni kita kena jaga, betul?
1: Betul.
0: Kita kena jagalah.
1: Jangan, lagi satu, jangan kita leka.
0: Ya, sama-sama sekarang, kita jaga negara kita.
1: Betul, sebab kenapa kesilapan sikit je, tentu kita dijajah kembali.
0: Ya, baik. Okey, Pak Wan. Terima kasih, Pak Wan.
1: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Selamat
1: merdeka. Merdeka.
0: Merdeka. Mantap, Pak Wan. Terima kasih. Itu dia. Syukur. Alhamdulillah. Good morning daripada Zulkifli. Daripada Maknab juga. Siapa lagi ada? Jom, saya mempelawa anda. Hubungi saya sekarang di talian 07-2243-100-2244-100 ataupun 07-2245-100 ataupun boleh hantarkan di rumah hijau kami, taliannya 012-930-1019. Siapa di talian ni? Hello, Johor FM. Selamat pagi.
2: Hello.
0: Ya.
2: Hai, saya Siti.
0: Siti buat panggilan dari mana tu, Siti?
2: Daripada Johor Bahru.
0: Johor Bahru. Tadi sambut tak Ambang Merdeka kat mana-mana?
2: Sambut dekat Ndau, Johor Bahru.
0: Dekat Ndau? Oh, Siti Johor Bahru. Tapi dekat apa? Dekat Ndau?
2: Ya, terbang tempat suami.
0: Oh, Ndau sana Mersing?
2: Ya, Ndau Mersing.
0: Oh, saya ingatkan. Oh, tadi bila ada kat Johor Bahru. Tapi memang berasal Johor Bahru. Tapi sekarang ni berada di Ndau lah.
2: Ya.
0: Bagaimana sambutan di sana, okey?
2: Okey, Alhamdulillah.
0: Dapat
2: semua
0: tengok bunga
2: banyak
0: api?
2: Banyak meriah. Bunga api banyak.
0: Alhamdulillah. Baik, Siti. Ungkapan istimewa, tanda kesyukuran sempena Hari Kebangsaan ni. Silakan.
2: Okey, saya rasa amat bersyukur menjadi anak Malaysia, dan saya rasa bertuah sangat, salah satu dilahirkan daripada tanah Malaysia, menjadi orang Malaysia. Dekat Malaysia ni, apa yang saya hidup lah selama dah berapa tahun ni, sangat yang saya rasa aman, makmur, dan semuanya dalam keadaan yang baik, dan meningkat tahun demi tahun. Kita punya perubahan tu makin ada. Banyak perubahan lah. Kesenangan ada, perubahan ada.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi saya rasa bersyukur lah kita pun kalau boleh nak ada duduk dalam keadaan Malaysia yang aman, damai, makmur, dilindungi Allah sentiasa.
0: Akan terus berkekalan lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, baik Kak Siti. Bila balik Johor Bahru tu?
2: Budak naik sekolah nanti. Oi, boleh naik Johor.
0: Cuti seminggu eh. Yeah. Okey Kak Siti, terima kasih banyak Kak Siti.
2: Sama-sama.
0: Baik, itu dia. Okey, Kak Siti dari Ndau, orang Johor Bahru. Sekarang ni cuti sekolah kan. Baik, kita ambil satu lagi pemanggil di talian di Johor FM. Halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Sophie.
0: Waalaikumsalam. Kelentang-kelentung lagi ke tu?
3: Tak kelentang-kelentung, Sophie. Tadi, mana baru balik, Sophie, tengok apa tu?

0: Pengabaian ni.
1: Okey.
0: Meriah kopi. Ya Allah.
1: Ada bawa balik tak? Bawa balik tak?
0: Boleh.
1: Bawa balik ke tak orkidnya?
0: Oh, tak tahu. Beli makanan je, beli makanan.
1: Ah, ya kan dah pergi pesta orkid. Belilah orkid mas pasu dua.
0: Oh, tak beli. Beli makanan je, beli jajan. Boleh. Meriah tadi. Ya Allah, tengok bunga api.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Wanah. Bagaimana ungkapan Wanah sebenarnya hari kebangsaan ni?
0: Ucapan Wanah ya Sophie, selamat hari merdeka lah ya, pertama sekali selamat hari merdeka. Apa ni Wanah rasa berbangga Sophie, jadi anak Malaysia. Ya Allah, kita ni kata orang hidup apa berbagai-bagai bangsa kan, hidup aman, sentosa, sejahtera. Nak ke mana-mana pun kita rasa bebas ya Sophie ya.
1: Ya betul.
0: Kalau dibandingkan dulu tak ada apa-apa Sophie, sekarang tengok dah membangun dengan kita. Ya macam warna sendiri lah ni. Pertama kali pada kampung warna. Dulu tak ada api, air, jalan. Semua tak ada. Sekarang dah sekolah bila.
1: Semakin maju lah. Semakin maju.
0: Sayang sangat dengan. Banggalah sangat jadi anak Malaysia.
1: Jadi
0: kita.
1: Anak Malaysia.
0: Jagalah ya. Jagalah negara kita ya, Sophie.
1: Betul.
0: Baik. Kita hidup aman, sejahtera selamanya Sophie.
1: Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Wana.
0: Sama-sama. Sama betul kan sampai jam 6 pagi tau. Jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk ngopi-ngopi dulu ya.
1: Baik, insyaAllah Wana. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi pemanggil-pemanggil yang lain. Sekejap saja lagi nanti, insyaAllah saya akan terus bersama-sama dengan anda. Waktu ini santai-santai yang mana nak tengok, saya sedang ke udara secara langsung di live TikTok Johor FM Official. Jemput masuk ke dalam room kami lah di Johor FM Official. Okey, sekarang kita ada lagu ini, Syazikir Hafizul Faiz dengan lagu Mula, untuk anda terus dengar Johor FM.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Johor selepas malam 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Dengan yang tadi, sebuah lagu persembahan daripada kumpulan Search. Okey, dengan lagu Nur Nilam Sari untuk anda. Merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini tanggal 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apapun, rakan-rakan pendengar yang masih lagi terus kekal setia menonton sesi live TikTok Johor FM Official, juga yang sedang mendengarkan siaran Johor FM, saya mempelau anda sekiranya ada ungkapan, ada kata-kata, ada ucapan pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita nak menunjukkan semangat patriotik kita. Ucapan sempena Hari Kebangsaan, saya mengalu-alukan kepada anda yang mana nak ke udara, anda boleh hubungi kami sekarang di talian 0722-43-100 ataupun di talian 22-45-100. Okey, baik rakan-rakan penonton, kita ramai juga yang sedang bersama-sama dengan kami di live TikTok Johor FM Official Invisible. Wow, namanya Encik Khairuddin kita. Okey, Tuan Khairuddin ni adalah salah seorang daripada askar, Regimen Askar Melayu Diraja, yang mana berkongsi kisah, berkongsi cerita. Katanya menjelang hari esok beliau akan membuat persembahan payung terjun bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. InsyaAllah, mudah-mudahan buat Abang Khairuddin semoga terus sihat, terus kuat, terus bersemangat. Kita faham selalunya orang yang bertugas dalam bidang ini sudah semestinya sangat-sangatlah berasa keletihan, sentiasa berada dalam keadaan keletihan, tapi berbekalkan semangat juang yang tinggi untuk terus memegang prinsip, mempertahankan negara, insyaAllah perkara-perkara itu semua perlu ataupun boleh ditolak ke tepi. InsyaAllah Abang Khairuddin, semoga terus diberikan keafiatan yang berpanjangan. Daripada rakan-rakan kita yang lain, ada cerita menarik, boleh saja kongsikan di live TikTok ini. Bersiaran hingga jam berapa katanya yang bertanya kepada saya, terima kasih. InsyaAllah sampailah ke pukul 6 pagi esok. Kemana hati? Selamat Hari Merdeka juga katanya. Selamat Hari Kebangsaan. Okey, baik, saya menanti panggilan anda. Ada ucapan bersama dengan Hari Kebangsaan, kemana hati ke, wadi hati ke, daripada Abang apa, Khairuddin tadi, daripada Invisible ke, saya mempelau anda, hubungi kami 0722-43-100 ataupun di talian 0722-45-100. Daripada Mimi Fly dengan Temberang, terus dengar Johor FM.
1: Tak payah nak

R-E-N-G. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu dia sebuah lagu persembahan daripada kumpulan Menara, lagu Sayang, lagu yang diminta oleh Khairuddin, Abang Khairuddin, nah, daripada 17 Para RMD sebentar tadi. Katanya lagu ini ditujukan khas buat isterinya yang diberi nama Junaidah. Minta maaf Abang Khairuddin, tadi saya terlupa nama Junaidah binti apa tadi sebab komen tu dah ternaik ke atas tadi kan di live TikTok kami waktu ini. Katanya kalaulah isteri saya dengar lagu ni, mesti senang hati dia ni. Ha, nasib baiklah dia tinggal di rumah ni tengah berjauhan. Nah, sebab Abang Khairuddin kita ni berada di Putrajaya. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga segala-galanya berjalan dengan lancar untuk persembahan payung terjun pada hari esok. Okey, baik, kita ada Hal Rahim juga. Ucapan salam Abang DJ, Kak Mila, FNT Jenny. Ha, terima kasih yang menghangatkan lagi sembang-sembang kita di ruangan live TikTok Johor FM Official pagi ini. Wadi Hati, Wadia Hati, juga ada Jai TSK, FNT Jenny, juga Ibra Angler, salam dari Hat Nyai, Thailand. Terima kasih, suara yang jelas katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah juga sejelas suara saya begitu jelas jugalah misi dan perancangan anda menjelang hari esok, yang mana merancang untuk pergi bercuti, yang mana mungkin dah pun dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, ataupun yang mungkin tak ke mana-mana disebabkan kerana tugas yang perlu digalas, ada amanah yang perlu dipertanggungjawabkan untuk anda laksanakan. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga ada kebahagiaan yang anda rasai ketika ini. Okey, baik. Saya mempelawa anda sekali lagi yang mana ada nak hubungi saya waktu ini. Taliannya 07-2243-100, 07-2244-100 ataupun 07-2245-100. Sampaikan salam ucapan sempena Hari Kebangsaan anda kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada seluruh pendengar Johor FM. Kita ada lagu Toki dengan Hampa semuanya untuk anda. Johor selepas malam.

terus merakkan semangat cintakan negara kita. Kimar jalur gemilang, jaga jalur gemilang sebaik-baiknya. Janganlah kalau memang kita dah beli, kita dah bawa, tapi kita biarkan ianya jatuh ke atas tanah, jatuh ke atas lantai. Walaupun itu bukan kita punya, tapi kalau kita nampak, kita dengan rela hati, dengan senang hati, ambillah, bangunkanlah dia, dirikanlah dia, pacakkanlah dia, tegakkanlah dia. Okay? Baik, apapun untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami, terima kasih yang tidak terhingga. Rakan-rakan kita Muhammad Hazwan bin Jamaat katanya, selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara buat semua, khususnya buat rakan-rakan yang bertugas, rakan-rakan PDRM yang bertugas di IPD Seri Alam. Buat Muhammad Hazwan jugalah yang mana mungkin tengah bertugas ketika ini, kan, selamat menjalankan tugas. Saya yakin bukan sahaja saya yang sedang bertugas, anda jugalah yang sedang menonton di live TikTok ataupun ruangan live TikTok Johor FM Official untuk malam ini. Ada yang sedang bertugas, ada yang santai-santai di rumah disebabkan esok hari cuti umum. Ha, jadi lewatlah sikit tidurnya tu. Mungkin nak berhibur dahulu, tak salah kan, kita sama-samalah sembang-sembang kita berhibur di ruangan Johor FM ataupun Johor selepas malam. Nida Wahida, waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Sifu saya Malik Indun, Happy Merdeka Day untuk semua sahabat-sahabat di Johor FM. Abang Malik, terima kasih Abang Malik. Minta maaf, komennya baru je saya scroll, baru saja saya nampak ni waktu-waktu ini. Nisa Zainuddin juga ada. Waalaikumsalam, salam merdeka. Salam Hari Kemerdekaan juga buat DJ-DJ Johor FM. Saya doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur, dimurahkan rezeki, insyaAllah mudah-mudahan berbalik juga buat Abang Khairuddin kita. Minta maaf kalau ada nama-nama yang saya terlepas. Ibra Angles juga, kita ada Tamil, selamat Hari Merdeka. Macam tak sabar nak buat terjun payung ni besok pagi. Abang Khairuddin, elok abang tidur bang, esok pagi nak bangun awal. Okay, bukanlah kita ni menghalau kan, tapi Abang Rina kata tadi macam nak beristirahat, nak tidur awal besok sebab esok nak bangun awal, menghampiri ke pukul 2 pagi waktu ini. Selamat bertugas kepada anda yang masih lagi dalam tempoh menjalankan tugas. Laksanakan tugas anda dengan baik, laksanakan tugas anda dengan penuh amanah dan rasa tanggungjawab. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki yang anda terima tu diberkati olehnya. Daripada Ijad Wahab juga, waalaikumsalam Ijad. Juga kita ada Venus, keluar lagu baru katanya, insyaAllah PSC Johor Officer. Waalaikumsalam, baru sampai rumah dari dataran Bandaraya Johor Baru. Alhamdulillah, ramai juga yang menyambut Ambang Merdeka, kira detik sama-sama pada malam ini kan. Kalau di bandar Johor, apa, kalau di negeri Johor ni, saya tengok di daerah Pontian, di daerah Kulai, di daerah Segamat, saya rasa semua daerah ada sambutan dan sudah semestinya kehangatannya, dunia abang kata sambutannya yang cukup luar biasa, sudah semestinya anda yang merasai. Kadang-kadang tak semestinya artis tu popular, ya tak? Kadang-kadang apabila kita dapat berkumpul sama-sama, dapat kira detik masuk ke hari yang baru, tanggal 31 Ogos, dah cukup buat kita rasa bangga kerana kita berjaya mempertahankan kemerdekaan sehingga 69 tahun dan kita cuba terus berusaha berkekalan sampai bila-bila. Janganlah sampai ianya ataupun kita ni kembali dijajah. InsyaAllah mudah-mudahan tidak seperti itu. Okay? Teruslah kita bersatu padu. Rakan-rakan kita yang lain, insyaAllah nanti kita cuba kudarakan lagi antara nama-nama anda. Dayang, ada arah Johari dengan Hail Husaini. Betul, Dayang tadi tu kan. Okay, baik, jom kita ada lagu ini, Langit Tanpa Tiang untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan Johor selepas malam.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Paduan suara Dato' Hatan dan juga Dia Fadila. Lagu Tangisan Marhanis untuk anda. Waktu sekarang 2.14 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua yang masih lagi terus segar bersama-sama dengan kami yang sedang bertugas. Terima kasih. Apa juga bentuk tugasan anda, selalunya yang dekat dengan kita, yang selalu respon. Terima kasih kepada anggota-anggota unit beruniform kan, anggota beruniform, pengawal-pengawal keselamatan, ataupun anda juga yang mana sekarang ini belum lagi tidur walaupun anda tidak bertugas, tapi anda terus kekal berada di rumah. Katanya baru je balik tadi ni pi, katanya kan, tengok bunga api dekat dataran. Tak kisahlah mana-mana pun, syukur Alhamdulillah. Terus kita jaga negara kita, jangan timbulkan sebarang perkara-perkara yang boleh menghuru-harakan negara kita ni. Kalau boleh terus kita berkawan baik dengan semua orang, tak kira agama, bangsa, teruslah berbuat baik sesama jiran tetangga kita juga. InsyaAllah keharmonian yang perlu kita jaga ni sebenarnya itu yang paling penting, supaya ianya dapat diwarisi oleh anak kita, cucu kita, cicit kita, begitulah yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih kepada semua yang tekan-tekan like. 42K banyak juga Alhamdulillah untuk malam ni. Ramai juga yang sedang menonton bersama-sama dengan saya. Okey, masih lagi saya buka kalau mana anda yang mana rasa nak ke udara, suara anda nak keluar radio, suara anda nak didengari oleh rakan-rakan pendengar yang lain. Ucapan berkaitan dengan Hari Kebangsaan, kenapa anda rasa bangga, anda nak titipkan mungkin ada kata-kata istimewa sepanjang ataupun sempena, baru jumpa perkataan tu, sempena Hari Kebangsaan pada hari ini tanggal 31 Ogos untuk tahun 2026, yang ke-69 tahun. Saya menanti panggilan-panggilan anda. Kita beribu seketika lagu ini daripada Era Milpan, Seketika, untuk anda terus dengar Jor FM. Okey tak tu? Mestilah okey kan? Macam itulah.

0: Dari Selat Tebrau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

Lagu Bila Cinta untuk anda. Mau kita ke pukul 2.36 minit pagi waktu ini. Kak Junaidah Elias, daripada Abang Alif Halif Zamri, juga ada Pat daripada rakan peringkat kita Muhammad Hazwan bin Jamaat, yang kabarnya masih lagi bertugas sebagai anggota polis di sana, sambil orang kata adalah tugasan-tugasannya tu kan, mungkin di pejabat ke ataupun di mana-mana. Selamat menjalankan tugas di mana juga anda berada, yang memilih siaran Johor FM, yang juga sedang menonton live TikTok kami di Johor FM official. Waktu ini saya Sofi Nawawi akan ke udara sehinggalah ke pukul 6 pagi. Sudah semestinya jarang-jarang kami dapat bersama-sama dengan anda dalam segmen Johor selepas malam, bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan hari ini tanggal 31 Ogos 2026, yang mana merupakan Hari Kebangsaan negara kita yang ke-69 tahun. Orang Muar esok, kata Abang Hazwan ni, jangan lupa turun Tanjung Mas sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri katanya. InsyaAllah, ayuh warga Muar, sama-sama kita penuhkan dataran Tanjung Emas. Okey, baik, rakan-rakan kita yang lain juga ada terus sedang menonton, sedang mendengarkan siaran Johor FM. Kami mempelau anda sekali lagi untuk ke udara, yang mana nak hubungi saya, nak suara anda ke udara, nak sampaikan kiriman ucapan sempena dengan Hari Kebangsaan, inilah waktunya. 0722431000 2244100 ataupun 2245100. Fauzal Latif, Aku Sebutir Pasir. Terus dengar Johor selepas malam.

0: cemas atau gemuruh? Ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

Daripada kumpulan Sweet Charity dengan lagu Batu, sambil-sambil kita layan lagu rock tengah-tengah pagi ni, kan bukanlah tengah malam, dah pagi ni, hampir pukul 3 pagi dah, 2.46 minit pagi. Masih lagi berteman dengan saya, Sofi Haji Nawawi, dalam segmen Johor Selepas Malam. Daripada Udin Din, terima kasih Abang Udin, Kak Jun, Wan Yusri, juga Halif Zamri, masih lagi aktif bersama-sama dengan saya di ruangan TikTok Live Johor FM Official. Wan Yusri kata salam dari Kuantan. Terima kasih orang Kuantan, orang Pasir Gudang, orang Muar, orang Segamat. Tadi ada nampak Muar Hadi, orang Pontian belum nampak ada yang Hadi lagi untuk waktu ini. Tak kisah, di mana-mana saja yang menyapa, yang menaikkan komen-komen anda, terima kasih yang tidak terhingga daripada saya. Sudah sememangnya tidak dapat untuk saya membalas jasa-jasa anda. Saya mengharapkan agar anda setia dan anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami keudarakan. Hari ini tanggal 31 Ogos 2026. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran jugalah kepada anda yang mana lahir pada hari ini tanggal 31 Ogos. Kami meraikan sambutan Hari Kebangsaan dalam pada masa yang sama. Sudah semestinya anda seakan merasakan cuti yang diberikan adalah untuk hari lahir anda sendiri. Tak salah kan kita rasa macam tu, okey? Siapa lagi nak kata meraihkan diri kita sendiri ni? Ha, okey. Baik, ada cerita menarik. Kalau-kalaulah anda nak ke udara, saya sentiasa mempelawa anda untuk hubungi kami di talian mantap Johor FM. Sekarang, alamak, jumpa lagi. Daripada School Band.

Sebuah lagu yang diberi judul Bintang, lagu persembahan daripada kumpulan Budak Kacamata. Masih lagi terus menghiburkan anda dalam ruangan Johor selepas malam. Anda berteman dengan saya, Sot Wow Faya, Sofi Haji Nawawi. Masih lagi terus cuba untuk menghiburkan anda, sembang-sembang santai kita pada malam ini di ruangan live TikTok. Orang Felda Pasir Raja. Ya betul, dari Felda Pasir Raja, Helmi Ramli EL katanya, salam merdeka. Si Kerinting juga yang hadir turut bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Kak Jun yang masih lagi tidak putus-putus sembang-sembang komennya. Abang Wan Yusri yang berkongsi saya punya live pada malam ini. Daripada rakan-rakan kita yang lain, juga Muhammad Haikal yang hadir daripada siapakah lagi gerangannya. Terus hantarkan komen-komen untuk saya keudarakan. Daripada T-Bam, bang nak lagu Jima katanya, insyaAllah. Apakah judulnya? Boleh ajukan kepada saya, insyaAllah. Saya cuba cari Abang Halif Zamri. Terus tekan-tekan like Mima Ziyad, juga Muhammad Azli, Zahida. Terima kasih banyak-banyak Hazida yang mana menekan screen itu sebagai tanda suka. Abang Wan Safari juga sambil menguli pau untuk hantar ke kedai nak layan lagu Spring dengan lagunya Cempaka di Rembulan. Kita layan dulu lagu ini daripada kumpulan Mei dengan Jemu untuk anda. Ini dia Johor selepas malam.

Daripada Eka Matra dengan lagu Siapa di Hatimu. Terus menghiburkan anda di ruang udara Johor FM, Johor selepas malam ke udara bersama-sama dengan saya pagi ini. Saya Safi Haji Nawawi. Sampailah ke pukul 12 sampai pukul 6 pagi lah. Kalau sampai 12 tengah hari esok, dia dah jadi lain dah. Okey, baik. Masih lagi untuk rakan-rakan pendengar kita yang sedang berinteraksi bersama-sama dengan saya, sembang-sembang santai kita pada pagi ini. Ada yang ialah yang buat permintaan lagu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya cubalah untuk tidak menghampakan kiriman-kiriman permintaan lagu anda. Baik, kita nak dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Ada rakan pendengar kita yang nak dengar lagu Ella. Ini dia, Sembilu. Terima kasih atas permintaan anda. Terus dengar Johor selepas malam.

Demikian tadi saudara, sebuah lagu yang dipersembahkan oleh kumpulan meditasi Biar Pedih Kasih Memanjang. Terus menghiburkan anda di ruangan segmen Johor selepas malam. Bertemankan suara ini Sofia Jinawawi bermula pukul 12.30 malam tadi sampailah ke pukul 6 pagi nanti. Jarang-jarang sekali kami kudara selama 24 jam dalam segmen istimewa iaitu Johor selepas malam. Sehah Sehman juganya, Oki Layan Radio daripada Nur Diana Muhammad Dul juga. Sofi nak layan radio pula. Selitkan lagu hit banging sekali daripada Abang Sazril. Bukan apa kita risau bang. Dah elok layan kan. Dah orang kata sampai. Mungkinlah. Pandangan saya sendiri lah. Kalau tadi awal-awal rock keras 12 lebih kurang 1 tu kena lagi. Dah masuk 3-4 pagi ni. Saya rasa eloknya kita cuba perlahankan sikit. Kita tenangkan sikit. Kalau dengar suara saya ni pun dah semakin perlahan saja nada ada tone dia tu kan. Mungkin insyaAllah waktu-waktu begini yang masih lagi belum tidur, yang masih lagi bertugas dalam keadaan suasana yang mungkin agak sedikit sunyi di tempat kerja anda ataupun di rumah anda, pada saya memang sesuai untuk beristirahat waktu-waktu begini. Memang sesuai untuk mencari ilham mungkin, untuk memikirkan cara mengatasi, cara menyelesaikan sebarang permasalahan. Tak kisahlah berkaitan dengan duniawi ataupun emosi rohani kita yang kadang-kadang merasakan sesuatu perkara yang mungkin kurang tenang, mungkin kurang tenang lah yang paling tepat sekali. Ada sesuatu perasaan yang rasa agak sukar nak digambarkan. Jadi mungkin kita boleh muhasabah diri saudara seketika. Setiap perlakuan kita, apakah kita pernah menyakiti ataupun kita telah menyakiti. Tak banyak, tak minggu lepas, mungkin kita boleh fikirkan sepanjang hari semalam. Bermula di sebelah subuh kita celik bangun, sampailah ke tengah malam tadi, sampailah waktu ini kita masih lagi sukar untuk melelapkan mata. Mungkin di situ kadang-kadang ada perkara-perkara lah yang mungkin kita sendiri kan tak tahu kan. Apa agaknya masalah aku ni eh? Kenapa tengok orang macam happy, macam seronok, macam bahagia, tapi kenapa aku ada rasa macam satu perasaan yang sangkut sikit yang dari segi rasa kebahagiaan dan juga ketenangan tu. InsyaAllah minta pada Yang Maha Esa. Minta dengan sesungguh, apa, dengan betul-betul, dengan bersungguh-sungguh orang kata, dengan penuh rasa menghambakan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. InsyaAllah mudah-mudahan, okay, mohon dilapangkan setiap hati ataupun perasaan kita, jiwa kita semoga tenang. Sebab tu kadang-kadang ada setengah orang berfikir ataupun meletakkan satu caption, meletakkan satu perkataan, dalam usia begini tak kisahlah harta tak banyak mana pun, yang penting hati nak tenang saja. Kata tubuh badan nak sentiasa sihat saja. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, rakan-rakan kita juga yang terus ada, Mal Kelate, waalaikumsalam, selamat hari kebangsaan yang ke-69 tahun. Kak di Medan, selamat pagi Pi. Angin kuat sekarang ni. Di mana agaknya lokasinya tu? Dekat Sri Medan lah tu kan. Tengah bertugas atas skrin Johor Port katanya. Ngantuk dengan lagu Leleh Sazril. Okey lah, insyaAllah saya cuba cari nantilah yang mana mungkin bersesuaian. Okey, daripada Wan Yusri. Saya saja ambil mood lah, ambil mood untuk kita cuba perlahankan, cuba kita tone downkan sikit waktu-waktu begini kan, sebab menghampiri pukul 4 pagi waktu sekarang. Sekarang kita layan dulu lagu ini, Seribu Kemanisan, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Terus dengar Johor selepas malam.

Persembahan Hakim mendengar lagu Mewangi untuk anda yang masih lagi ataupun baru saja mengikuti kami di siaran Johor FM. Ya betul, ini dia Johor FM bersiaran 24 jam bermula pukul 12.30 malam tadi sampailah 12.30 malam nanti. Yang maknanya 12.30 malam tadi sampailah nanti. Maknanya 24 jam untuk hari ini tanggal 31 Ogos 2026, hari kebangsaan yang ke-69 tahun. Syukur Alhamdulillah ramai di kalangan kita yang meraikannya di tempat-tempat anda, di seluruh daerah, hampir seluruh daerah saya kira. Semua berkongsi cerita lah dekat Segamat, bagaimana sambutannya dekat Pontian, macam mana dekat Kulai, macam mana dekat Kota Tinggi, dekat Pasir Gudang, dekat Bandaraya Johor Bahru sendiri kan, juga daerah-daerah yang lain macam di Keluang, di Muar, Batu Pahat. Juga tahniah untuk anda semualah yang menjadi sebahagian daripada pengunjung-pengunjung yang hadir bagi memeriahkan lagi sambutan Ambang Merdeka di lokasi anda. Khamis Bujang dari Jasin, Melaka. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun daripada Kak Jun yang masih lagi belum tidur. Terima kasih Kak Jun Nurul Aini. Waalaikumsalam Kak Nurul Aini. Kak di Medan juga ada terlelap tadi sekejap. Nanti pukul 4 nak ke dapur, ada orang order kuih. Alhamdulillah murah rezeki daripada Abang Sazril juga. Sambil-sambil bertugas tu Abang Sazril eh. Semoga terus kuat dan terus bersemangat melaksanakan tugas-tugasan anda pagi ini. Wan Yusri juga tidak ketinggalan. Terima kasih sekali lagi. Kita dengarkan seketika Eli Mazlin dan juga Acong di Sapu Awan untuk anda. Terus dengar Johor FM, Johor selepas malam.

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, saudara, kita kembali dalam ruangan Johor selepas malam. Masih lagi bertemankan saya, Safi Haji Nawawi. Di jam yang terakhir, jam yang ke-6, rakan-rakan pendengar kita yang menemani saya sejak pukul 12 tengah malam tadi sampailah waktu ini, saya ucapkan jutaan terima kasih. Okey, baik. Pelbagai lagi koleksi lagu-lagu hiburan menarik akan terus kami sajikan. Nah, sebelum kita melangkah untuk segmen yang seterusnya, Aura Permata bermula pukul 6 pagi nanti. Jadi, teruskan kesihatan anda yang mana masih lagi dalam tempoh tugasan. Selamat menjalankan tugas. Terus ceria bersama-sama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Ini dia Johor Selepas Malam.

0: Simon Joe selepas malam masih lagi bersama-sama dengan saya Saufi Haji Nawawi untuk pagi ini. Saudara, apa pun yang berlaku semalam lah kita tinggalkan sekejap. Hari ini kita buka lembaran baru. Yalah, hari ini pun yalah orang kata tanggal 31 Ogos 2026. Semangat membara, semangat sayangkan negara, semangat hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan ni masih lagi kuat dalam diri kita. Jadi mungkin ada yang bangun pagi ni dengan penuh semangat, ada juga yang separuh sedar. Mata dah buka ke belum ni, ataupun jiwa tu masih lagi rasa resah kan tentang sekemian, risaukan sesuatu perkara. Tapi tak apa, cuba gerak perlahan-lahan. Yang penting jangan kita berhenti bergerak. Terus berusaha, jangan kita berhenti berusaha. Jangan kita berputus asa. Yalah, sebab kita tak perlu tunggu semuanya sempurna sampai kita baru rasa nak bahagia. Tak semestinya begitu. Kadang-kadang cukup dengan satu perkara kecil je, senyum ke, ucapan syukur ke, buat kerja sebaik mungkin pun dah boleh buat kita jadi lebih bahagia. Baik, terus dengar Johor FM jauh selepas malam bersama-sama dengan saya Saufi Nawawi di jam yang terakhir. Semoga anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan. Johor FM.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Saudara, tugasan saya berakhir di sini untuk segmen Johor Selepas Malam. Terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda yang menemani saya seawal pukul 12.30 malam tadi sampailah waktu ini. Semoga anda telah pun terhibur pelbagai koleksi lagu-lagu yang telah pun saya sajikan. Masuk untuk segmen Aura Permata selepas ini 6 pagi hinggalah ke pukul 12.30 hari. Saudara, terus jaga keharmonian negara kita. Jangan timbulkan sebarang provokasi. Terus marakkan semangat Bulan Kebangsaan. Sambutan Hari Kebangsaan telah pun kita lalui pada tengah malam tadi untuk kira detik. Namun begitu di sebelah siang ini, pelbagai lagi rancangan-rancangan menarik akan terus kami sajikan untuk anda. Okey, baik. Saya Zafi Nawawi mengundurkan diri untuk waktu ini. Mohon ampunan maaf sekiranya ada kekhilafan dalam tempoh tugasan saya. Sekali lagi, selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. InsyaAllah ada rezeki, ada masa kita bersua kembali di siaran yang akan datang nanti. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM, Johor Selepas Malam.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimish shalah. Innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana, hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Hai, saya Imam Muda Ashraf. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
2: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah masih lagi di dalam adab ibu bapa kepada anak-anak, iaitu tentang adab memberi pendidikan agama sejak kecil. Anak-anak bukan sekadar amanah, tetapi cerminan akhir kehidupan kita. Mereka lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun, tangan siapakah yang akan mencorakkan mereka? Hati siapakah yang akan membentuk jiwa mereka? Jawapannya, kitalah sebagai ibu bapa. Kalau sekiranya hari ini kita sibuk membina dunia mereka, tapi lupa membina akhirat mereka, jangan kita terkejut apabila satu hari nanti mereka membesar tanpa mengenal Tuhan mereka. Hari ini, mari kita renungi bagaimana adab kita mendidik anak-anak mengenal agama sejak kecil. Yang pertama, tanamkan tauhid sejak kecil. Kenalkan Allah sebelum kenal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sebelum anak mengenal telefon, kenalkan mereka kepada Allah. Sebelum mereka kenal kartun, kenalkan mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah sebut dalam Al-Quran, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Contoh, bila anak melihat hujan, kita kata ini Allah yang turunkan. Bila anak melihat matahari, kita cakap ini ciptaan Allah. Sedikit demi sedikit, hati kecil akan belajar bahawa segala yang ada semuanya datang daripada Allah. Yang kedua, ajarkan Al-Quran sejak kecil. Didik anak kita dengan Al-Quran, kerana itulah cahaya kehidupan mereka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh, walaupun anak belum pandai baca, biasakan mereka mendengar Al-Quran di rumah. Pasang bacaan Al-Quran dalam kereta, sebelum tidur, selepas maghrib, biarkan telinga kecil itu dibasahi dengan ayat-ayat Allah supaya hatinya lembut dan jiwanya hidup dengan wahyu. Yang ketiga, banyakkan ceritakan kisah para nabi. Anak-anak mereka suka dengan cerita, maka gunakan cerita untuk mendidik jiwa mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibrah." Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran. Contohnya, ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah. Ceritakan kisah Nabi Nuh yang sabar dalam berdakwah. Ceritakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang. Daripada cerita itulah anak belajar erti sabar, taat dan iman tanpa dipaksa. Yang keempat, biasakan anak dengan masjid. Masjid bukan hanya untuk orang tua. Masjid adalah tempat membina jiwa sejak kecil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salah." Perintahkan anak-anak kamu untuk solat. Contohnya, bawa anak ke masjid walaupun mereka masih kecil. Biarkan mereka berlari. Biarlah mereka kenal suasana. Hari ini mereka bermain di masjid, esok insya-Allah mereka akan menangis merindui masjid. Yang kelima, ajarkan doa harian. Doa adalah tali yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Allah rakamkan dalam Al-Quran, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan. Contoh, ajarkan anak doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Walaupun pendek, tapi ulang setiap hari. Lama-kelamaan anak akan rasa setiap langkah kehidupan ada Allah yang dia harapkan. Yang keenam, didik dengan konsisten. Biarkan sedikit tetapi berterusan. Para pendengar yang dirahmati Allah, didikan bukan sehari tapi sepanjang hari. Bukan sekali tapi berkali-kali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling Allah suka adalah yang berterusan walaupun sikit. Contohnya hari ini ajar satu doa, esok ulang semula. Hari ini ajar satu ayat, minggu depan ulang balik. Jangan putus asa, kerana sedikit yang konsisten akan membuahkan hasil yang besar di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini bukan milik kita sepenuhnya. Mereka adalah amanah daripada Allah yang akan ditanya di akhirat nanti. Kalau kita tanam agama dalam hati mereka hari ini, insya-Allah mereka akan menjadi penyejuk mata kita di dunia dan penyelamat kita di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allah rakamkan dalam Al-Quran, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat sebagai penyejuk mata. Surah Al-Furqan ayat 74. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Tuhan, anak-anak yang mencintai Al-Quran, dan anak-anak yang membawa kita ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

ابن أبي طالب وأمره أن يخفل خالدا إلا رجلا ممن كان مع خالد. Selepas itu Rasulullah menghantar pula Sayyidina Ali bin Abi Talib. Setelah 6 bulan, Nabi hantar Ali bin Abi Talib. Dan Rasulullah memerintahkan beliau untuk menghantar Sayyidina Khalid pula untuk pulang berserta dengan orang-orang yang bersama dengan Khalid. Kecuali kalau ada orang-orang yang ingin stay, tinggal bersama Sayyidina Ali, maka boleh sajalah dia tinggal bersama dengan Sayyidina Ali nanti di Yaman sana. Lalu Sayyidina Barra berkata, apa kata Sayyidina Barra? Fakuntu fi man aqaba ma'a Ali. Maka aku adalah salah seorang dari kalangan orang-orang yang terus kekal tinggal bersama Sayyidina Ali di Yaman tersebut. Apabila kami menghampiri orang-orang Yaman itu, mereka telah keluar menghampiri kami. Lalu Sayyidina Ali telah maju ke depan dan mengimamkan kami di dalam solat, dan kami juga berbaris dalam satu barisan. Setelah itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah maju ke depan, muncul di khalayak dan membacakan kepada mereka satu surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali menghantarkan surat dengan cara begitu. Lalu bila penduduk Yaman ini mendengar Sayyidina Ali membacakan surat tersebut, salah satu kabilah yang ada pada ketika itu yang dikenali dengan nama kabilah Hamdan, kabilah Hamdan menerima dakwah tersebut, lalu mereka masuk ke dalam agama Islam. Kandungan surat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, kandungan surat yang dikirimkan oleh Nabi untuk dibacakan kepada penduduk Yaman ialah di dalamnya kandungan mengajak mereka menyembah Allah. Di dalamnya mengajak mereka untuk mengakui akan perutusan dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan kandungan itu adalah mesej dakwah baginda Nabi untuk menyelamatkan umat manusia daripada kekal di dalam neraka sekiranya mereka mati dalam kekufuran. Maka usaha yang sama telah dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Tetapi setelah 6 bulan, di peringkat awal, mereka belum lagi terbuka hati untuk menerima dakwah tersebut. Maka Rasulullah tidak berputus asa dalam perjalanan dakwah. Nabi gantikan, membuat pergantian. Khalid Al-Walid ditarik semula kembali ke Madinah, manakala Sayyidina Ali bin Abi Talib juga pula dihantar untuk ke tempat yang sama. Maka bagi mereka yang ingin kekal bersama dengan Sayyidina Ali, kekal di sana, dipersilakan untuk kekal. Barang siapa pula di kalangan mereka yang ingin pulang bersama dengan Khalid bin Al-Walid, maka boleh pulang bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Memang bersilih ganti utusan yang dihantar oleh Rasulullah, tetapi perjalanan dakwah Nabi tetap berterusan sekalipun bertukar watak, sekalipun bertukar orangnya, sekalipun bergantian sahabat Nabi yang menyampaikan dakwah. Lalu ketika Sayyidina Ali muncul di khalayak membacakan surat pesanan-pesanan baginda Nabi, lalu pada ketika itu salah satu kabilah yang ada di sana, kabilah Hamdan, mereka telah menerima dakwah Rasulullah dan mereka mengucap dua kalimah syahadah. Lalu berita gembira ini telah mendapat perhatian Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali telah menghantar surat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita tentang keislaman kabilah Hamdan. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, langsung baginda rebah sujud kerana terlalu gembira. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Langsung Nabi sujud, sujud kerana syukur. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu Nabi bersabda, Assalamu ala Hamdan. Assalamu ala Hamdan. Keselamatan, kesejahteraan ke atas kabilah Hamdan. Keselamatan, kesejahteraan ke atas kabilah Hamdan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi dan lain-lainnya yang menceritakan tentang perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah kesungguhan baginda Nabi dalam perjalanan dakwah. Sekalipun ditolak di peringkat awal, tetapi Rasulullah tidak pernah berputus asa untuk mengajak manusia menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Doakan dia berjaya tau.
1: Pujang an mang laya oong. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
5: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurafan Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, menghampiri 6.43 minit pagi. Salam hari kebangsaan ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk hari ini, hari Isnin 31 Ogos 2026, bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Betul. Suzy Lawati, Mama Sumit, temani bagi anda merusi segmen Aura Permata. Baik, bagi menaikkan semangat khususnya kepada para pendengar yang dalam perjalanan hari ini bertugas, Suzy, dekat dataran Bandaraya. Hari ini bertugas, Suzy, dekat dataran sekian-sekian, berkawat ataupun mungkin jadi penonton semasa sahaja. Okey, lagu ini khusus untuk anda.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Menjadi seorang pemikir yang positif bermakna kita mempunyai keupayaan untuk menilai sesuatu situasi secara rasional, melihat cabaran sebagai peluang dan tidak mudah tenggelam dalam emosi yang melemahkan. Bangkit apabila terjatuh, biar betapa sakit pun kita rasa. Cepat bangun jika terjatuh atau dijatuhkan adalah ciri positif yang baik. Kita tidak akan berfikir terlalu lama tentang untung nasib atau marah kepada takdir. Tetapi, kita menerima sesuatu ujian yang berlaku dan bersedia menghadapinya.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM Permata.

0: 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klip pada pagi ini. Terima kasih tau sebab sudi teman Suzy seorang dekat sini. Baik, untuk 6 jam menerusi segmen Aura Permata, insyaAllah lagu menaikkan semangat anda sempena dengan Hari Kebangsaan pada hari ini akan Suzy siarkan khusus untuk anda, yang untuk hari ini jadi luar biasa sedikit. Okay, jadi kita bagi semangat untuk diri kita, kita rasa kita bagi kecintaan yang lebih. Memanglah kita cintakan negara kita, tapi untuk hari ini dia berlebih-lebih macam tu. Khusus untuk mereka yang mungkin tak ada ke mana-mana, anda boleh je nanti menyapa Suzy ataupun boleh hubungi Suzy melalui tiga talian Mesra Jura FM. Buat apa eh? Suzy nak dengar lah anda nyanyi lagu patriotik, lagu kegemaran anda. Nanti Suzy akan buka talian khusus untuk anda. Tapi sebelum tu kita berhibur seketika seperti mati lampu Jura FM Permata Selatan yang sedang mandu ketika ini. Hati-hati, awal pagi tadi keadaan angin sangat-sangat kuat. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju.
1: Elmo Gang, seperti mati lampu. Remain

Jom FM Permata Selatan, nah, tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi yang macam Suzy bertugas hari ini. Selamat bertugas. Yang macam Suzy juga tak pergi ke mana-mana sambil menonton televisyen pagi ini. Pagi ini Suzy semangat lah macam tau. Sebab untuk pertama kalinya Suzy nak tengok Abang Askar. Ya, dari JMF yang akan berbaris turut sama bersama dengan kontijen-kontijen yang lain. Meh, kita sama-sama tengok, kita ambil gambar, kita ambil video sama-sama melalui pastinya TV1 RTM. Sekali lagi kepada anda yang nak nyanyi lagu-lagu patriotik kegemaran anda, anda boleh je hubungi Suzy bila-bila masa saja ketika lagu sedang ke udara. Tiga talian mesra jurapan di 07-2243-100, 2244-100 dan juga 2245-100. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Selamat Hari Malaysia 2026. Terus kita teman berteman, teman Suzy sehingga ke jam 12 tengah hari nanti. Kita berhibur seketika. Ini dia lagu patriotik Bersatu ke Alam Baru, Johor FM Permata Selatan.

0: FM Permata Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, selamat hari kebangsaan yang ke-69. Kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Baik, untuk 5 jam yang berikutnya, insyaAllah yang terbaik, Suzy akan lakukan khusus untuk anda, walau di mana jua anda berada, walaupun jua yang sedang anda lakukan di ketika ini. Terus dengar, Jor FM Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Jor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: pinipindi kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Permata Selatan hanya untuk anda.

Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Sebentar lagi, berita Johor FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumed. Tajuk berita utama hari ini, remaja 18 tahun maut, 14 tahun parah, motosikal terlibat kemalangan. Kampung Parit Basri Laut dipilih menjadi Kampung Angkat Madani KPK. Berita sepenuhnya. Projek fizikal dan program pembangunan masyarakat menjadi agenda Kampung Angkat Madani Kementerian Perladangan dan Komoditi di Kampung Parit Basri Laut Batu Pahat melibatkan peruntukan RM590,000. Kampung tersebut menjadi sebahagian daripada rangkaian Kampung Induk Parit Warijo. Menterinya, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, usaha melibatkan naik taraf surau Kampung Parit Basri Laut, penambahbaikan balai raya serta membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara Parit Sulong. Inisiatif turut diperkasa dengan khusus penggunaan kecerdasan buatan, iaitu AI dan pertanian fertigasi cili bagi meningkatkan kemahiran serta pengetahuan penduduk setempat. Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor membantu melaksanakan kerja baik pulih rumah penduduk kampung Sri Leban Murni Jaya Kulai yang terlibat kebakaran pada 22 Julai lalu melibatkan kos RM50,000. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, Yayasan Sejahtera Kulai turut membantu menyalurkan bantuan awal RM2,000 kepada penduduk terjejas. Projek baik pulih kediaman terlibat telah siap sepenuhnya. Kerajaan negeri terus memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh dan menambah baik infrastruktur di kawasan perindustrian Pasir Gudang dan Tanjung Lasat bagi menyokong pertumbuhan sektor industri serta menarik lebih banyak pelaburan. Esko Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Lee Tin Han berkata, penambahbaikan infrastruktur penting bagi melancarkan aktiviti industri dan memastikan kawasan

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, 7.44 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Dan Suzy dah pun on siap-siap TV1 RTM untuk menyaksikan secara langsung perbarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2026. Depan TV, sebelah kanan, Suzy buka komputer, PC peribadi, okay, dekat sini. Agar tidak terlepas, khususnya macam Suzy dan rakan penolong jurutera nak saksikan perbarisan JMF. Apakah kejutan yang bakal mereka bawakan? Ada kejutan ke? Okey, baik-baik. Tentu cerita berkenaan dengan itu. Nanti kalau Suzy terlepas pandang, anda tolong-tolonglah roja-roja Suzy. Suzy, JMF sekarang ni. Suzy takut terlepas. Okey, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda untuk klik tajuk berita. Apa yang menarik yang boleh dikongsikan bersama, kita mulakan dahulu dengan cerita dalam negara. Di Putrajaya, orang ramai mula penuhi dataran Putrajaya. Ada yang berkemah sejak semalam, di mana kehadiran orang ramai semakin meningkat sejak awal pagi, dengan sebahagian mereka datang bersama keluarga serta membawa barangan keperluan bagi menunggu acara sambutan. Lagi perkongsian, rindu roti canai di Beijing. Apa ceritanya? Muhammad Isa yang bertugas di Jabatan Bahasa Melayu China Media Group CMG di Beijing sejak Februari 2024 berkata, tinggal berjauhan ribuan kilometer dari tanah air membuatkannya semakin menghargai bahasa kebangsaan, malah berbangga menjadikannya sebagai identiti yang dibawa di negara orang. Sambutan ambang Hari Kebangsaan di seluruh negara meriah, di mana lebih 100,000 pengunjung membanjiri dataran merdeka di ibu negara bagi memeriahkan konsert Kita Bagi Jadi at Ambang Merdeka 2026 dan bersama-sama menantikan kiraan detik Hari Kebangsaan ke-69. Wanita diragut ketika jawab panggilan di depan rumah, di mana pihak polis menerima laporan 3.44 minit petang semalam. Ini apa yang berlaku di Kajang. 781 maut, 2,502 masih hilang dalam bencana gelongsoran lumpur di Nepal, di mana Lembaga Pelancongan Nepal berkata seramai 591 warga asing masih belum dapat dihubungi sehingga waktu yang sama. Bahan cemar kebakaran hutan Indonesia boleh sampai ke Malaysia, Singapura dan juga Brunei. Apabila kualiti udara mencapai tahap tidak sihat atau berbahaya, kami sentiasa menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah. Alunan selawat bergema di Chowkit, di mana program penuh penghayatan itu berlangsung dalam suasana penuh kesyahduan apabila jemaah bersama-sama mengalunkan selawat dan puji-pujian kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti rehat seketika bersama dengan Andy Bernadi dengan Aku Nak Kahwin, Johor FM.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita teruskan lagi untuk klik tajuk berita. Ambang Merdeka Terengganu semarak perpaduan rakyat berbilang kaum di mana sambutan malam Ambang Kemerdekaan di Jambatan Angkat Kuala Terengganu malam tadi menyaksikan rakyat berbilang kaum bersatu dalam semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Patrick Fernandes bantu Manchester United blasar Ipswich 5-2 di mana Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick untuk membantu Manchester United memblasar Ipswich Town 5-2 dalam aksi Liga Perdana Inggeris sekaligus membuka tirai kemenangan mereka musim ini. Lebih 20,000 pengunjung meriahkan Ambang Merdeka di Perak di mana lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Ambang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Raja Perlis seru rakyat isi kemerdekaan dengan ilmu, integriti dan perpaduan di mana Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail menyeru rakyat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap terhadap tanah air. RM60,000 pengunjung meriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka di mana kira-kira 60,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Kumpulan bertelagah Libya meterai perjanjian buka laluan pilihan raya di mana wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam usaha membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang telah lama tertangguh. Serian Samarahan dan Kuching terus catat peningkatan bacaan IPU pada tahap bahaya di mana bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencecah 447 Samarahan 333 dan Kuching 315. Baik, itu saja perkongsian yang sempat dan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan, lain-lain info dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama-sama dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur ketika Nur Amira Shahira dengan No Talk So Me Corazon dan selepas itu kita ada lagu patriotik menanti anda. Terus dengar Jura FM Permata Selatan Merdeka.